0: Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Hai, balik lagi bersama Lania dan masih bersama Lania di acaranya Teman Kenangan. Akhirnya Lania juga ditemani dengan donatur kita, yaitu ada di Habutapo Wajir Baramon Arab yang tentunya paling ngetop. Nah, Lania juga masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara, dan tentunya sekarang sudah menunjukkan pukul jam 7. Jadi buat sahabat Setara yang belum bergabung via WhatsApp-nya, via teleponnya, monggo tentunya Lania tunggu di 0822-311-00070. Oke, Lania langsung mau bacain atensi yang sudah menunggu nih. Pastinya ada kakak Sunarwan dari Semampir di Banjarnegara. Mbak Lania, minta lagunya dong, Birunya Cintaku dari Helen Esparinga. Oke, nanti akan Lania putarkan ya. Dan buat Mbak Lanianya, matur nuwun banget. Oke, matur suwun banget ya. Oke, dan di atasnya lagi juga disel sama Kak Beraling Saputra. Assalamualaikum Beraling Saputra di Kartanegara Purbalingga, minta lagunya Episode Cinta Yang Hilang dari Ebit G. Ade. Waduh, episode ya. Udah berapa episode nih cintanya yang hilang. Dan salam-salamnya nih buat Bapak Kasmuri sama dikasih Bunga Hamami, Bang Zaitun, Mbak Yanti, Mbak Pelangi, dan Mama Mega. Makasih juga buat Mbak Lanianya yang cantik. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Dua atensi aja tidak cukup, jadi Lania mau tambahin satu lagi nih. Ada dari Ma Ezi Dania. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Lania. Waalaikumsalam, selamat pagi kembali Ma Ezi Dania Pasinggahan Banyumas Hadi. Ini tentunya mau request lagunya Sekedar Bertanya. Dan salam-salamnya juga buat Ayah Dirham, Umi Kultum, Mbak Yanti, Bang Toyib, Soma Dikasi, Sani Filan, Bung Hama, Pak Paryono, Cemplon, Soma Dikasi, Jamal Merebet, Mama Putri, Mama Syifa, dan semua sahabat Setara Banjarnegara, sehat selalu. Amin. Terima kasih Mbak Lania. Terima kasih kembali. Oke, berarti udah 3 atensi nih. Pas Lania sudah bacain semuanya, jadi langsung aja Lania mau puterin satu persatu. Setelah lagu puterin satu persatu, kita akan kembali hadir lagi buat sahabat Setara di acaranya Tembang Kenangan. Yuk langsung aja nih, ada Birunya Cintaku dari Helen S. Yuk, selamat mendengarkan dan selamat menikmati. Cheers.

0: Pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Oke, perkenalkan nama saya Pak Teguh, saking Kota Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya. Gih. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa ya dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya. Okay. Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas. Okay. Setelah minum mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol satu, yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Oke, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan, alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah, terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengonsumsi Habutop karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, amin. Gih. Terima kasih juga Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selagangeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cekho.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik lagi bersama Lania, tentunya masih di acaranya Tambang Kenangan. Langsung aja Lania mau bacain atensi. Tapi sebelum itu, Lania juga masih ada di sini di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara dengan denatur kita, yaitu tetap Habutop ya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang tentunya paling ngetop. Oke, langsung aja Lania mau bacain atensi nih dari sahabat Setara yang udah bergabung dari tadi ya mungkin ya. Ada Kak Eka Sriani nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi non Lania. Waalaikumsalam, selamat pagi kembali. Mbak Eka hadir nih, mau titip salamnya buat Umi Kultu, Mas Ritwan, Mas Taat, Mas Taat dan Ayah Dirham, Mbak Pung, Mbak Cemplon, Mbak Gendis dan semua sahabat Banjar FM dimanapun kalian berada. Dan tentunya minta lagunya nih, Kalau Bulan Bisa Ngomong. Oke, nanti akan ya putarkan ya. Dan di atasnya juga disusul sama Kak Nur Komalasari dari Sokaraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi kembali. Jadi Mas Teja nih hadir Broto di Sokaraja, request lagunya dari albumnya Bimbo Hati dan kami kirim salamnya nih buat Bang Icel Gembul, terus yang punya gacoan si Indra di Banjarnegara, dan lama tak jumpa nih, ada kesempatan tolong main ke rumah ye Bang Ical buat penyiarnya yang cantik and ayu, tentunya matur suwun nggih, matur suwun kembali. Oke, dua atensi aja nih, enggak lah, tentunya kita tambah satu lagi nih dari Bapak Soma dikasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati, tentunya selalu di hati ya. Selamat pagi Mbak Nia, selamat pagi kembali. Soma dikasih di Kartanegara hadir nih di Tembang Kenangannya, dan tentunya mau minta lagunya Abadi Namamu di Hatiku dari Obi Misa. Oke, dan salam-salamnya buat Bu Yanti, Mbak Titin Wadani, Mbak Cemplon, Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Bintang, Bu

Omega, Bumines, Burunta, Umi Kulsum, Umi Kultum, Pak Ezidan, Pak Ariton, Pak Jumadi, Pak Kasmuri, Abineon, Pak Bejo, Seni Filan, Mas Hamami, Mas Ari, Mas Herman, Mas Jamal, Mas Jatun, Mas Braling Saputra, dan semua sahabat Stara, selamat pagi. Selamat pagi kembali. Menyimpang. Dan buat Banianya, selamat bertugas dan semoga sehat selalu ya. Terima kasih kembali. Oke, berarti udah 3 atensi yang Lania baca ini. Dari Bapak Soma dikasih, dari Kak Eka Sriani, dan ada Kak Nur Komalasari dari Sekaraja. Jadi langsung aja Lania puterkan satu persatu. Dan nanti setelah ini kita akan bertemu lagi ya. Setelah lagu 3 ini Lania putarkan, dan Lania akan bacain atensi selanjutnya. Oke, ada Kalau Bulan Bisa Ngomong gitu. Iya gitu apa bukan nih? Oke, langsung aja yuk digelayarkan lah, didengarkan dari hati. Cus, selamat menikmati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar Madukara.
1: Blitar Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop. Dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana, Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio, Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh, iya, iya, iya. Terus langsung beli?
2: Ya, pertama langsung beli, coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges, Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
2: Ya, saran-saran untuk terus-terus semua, bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri, efek dari minum Habutop itu sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

3,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo, hai, balik lagi bersama Lania, tentunya masih di acaranya Tembang Kenangan. Tapi tidak terasa nih waktunya sudah selesai, karena waktunya sudah menunjukkan pukul berapa nih? Pukul 8 kurang 8 menit. Jadi Lania lah mau pamit undur diri. Barangkali masih ada salah-salah kata ataupun perkataan, Lania mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Dan sampai bertemu lagi di besok hari. Dan buat sahabat Star yang sudah bergabung, terima kasih. Dan lanjut lagi nih di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Dan Lania pamit undur diri untuk menutup acara ini. Lania sudah siapin lagu Aku Ingin Cinta Yang Nyata dari Bhatara Sonata. Jadi langsung aja yuk digelirkan. Dan Lania pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh Moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
2: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
1: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
2: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik lagi bersama Lania, tentunya masih di acaranya apa nih? Tentunya ada di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Tentunya bikin kita happy, bikin kita joget, refreshing dengan lagu-lagu dangdut-dangdutnya zaman sekarang ya. Ada penyanyi Ajeng Febria, ada Tasya Rasmala, ada siapa lagi nih? Ada After Say dari Cakna dan banyak artis yang lainnya, ataupun menyanyi-menyanyi solo lainnya. Jadi buat sahabat setara yang mau bergabung nih di acara Dangdut Pasar Senggolnya, yang ingin galau-galau bersama Lania, tentunya Lania tunggu di kosalaman 22311007. Yang mau salam sapa, request lagu, ataupun mau salam-salam saja nih, saya hello buat sahabat setara, mungkin Lania tunggu di sini. Dan mungkin ada di sini juga Lania ditemenin sama Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Dan Lania juga masih ada di kawasannya Bandingan Karanggobar dengan cuaca yang sudah mulai panas, tapi masih dingin nih. Tapi gak apa-apa, tetap semangat ya buat sahabat setara yang lagi healing-healing, yang lagi mau pergi ke pantai, yang mau ke Dieng, mau ke Bromo mungkin. Semangat ya, semangat liburannya. Dan tentunya yang masih rebahan, bebersih rumah, semangat juga ya. Ataupun yang lagi bekerja, tetap bekerja, semangat. Oke, dan sambil menunggu sahabat setara yang mau bergabung bareng Lania, Lania sudah siapin lagunya dari request, bukan request ya, tapi coverannya Ajeng Febria dengan judulnya Sumanding. Waduh, kita dengarkan bareng-bareng yuk bersama-sama, dan kita galau-galau joget-joget bareng-bareng. Oke, langsung aja nih sambil menunggu sahabat setara yang mau bergabung ya, langsung aja. Ada dari Ajeng Febria, Sumanding, langsung aja di Geboy, Geboy. Yuk, suaranya kendangnya mana? Geboy.

0: Permisi.
1: Iya, masuk nak. Ada apa? Mau kasbon?
0: Enggak dong bos. Bentang-bentang muka saya muka miskin, dikira mau kasbon terus.
1: Bercanda nak, terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
0: Nah, bos lihat kan, mata kiri saya merah banget. Maka dari itu, besok saya mau izin sehari bos, buat periksa mata.
1: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli Vitama, nak. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum Vitama loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
0: Ya, nanti saya beli deh bos. Asal dikasih kasbon juga.
1: Nah kan, ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah besok saya izinin kamu libur sehari deh.
0: Terima kasih bos.
1: Oke, sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara. Tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
2: Perkenalkan, nama saya Bu Rumini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu.
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya. Enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu
2: mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum tapi, konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan. Iya. Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini Ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan sama.
1: Iya, betul sekali ya, Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, masih perubahan di dalam mata
2: ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, udah jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum konsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini
1: karena Vitama,
2: insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu. Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
2: Salam.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
5: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
4: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
5: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0072.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semoga mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangbubar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik lagi bersama Lania tentunya masih di acaranya Dangdut Pasar Senggol yang hanya ada di jam 8 hingga jam 10 di hari Senin hingga di hari Sabtu. Jadi buat sahabat Setara yang belum bergabung, monggo bergabung. Dan Lania langsung aja mau bacain atensi dari sahabat Setara nih, tentunya ada dari Bu Yanti Bilungan. Selamat pagi menjelang siang Mbak Lania, selamat pagi kembali. Minta kembangannya nih penipu alus. Dan salam-salamnya nih buat Kian Leste, Pak Sama Dikasih, Grey, Mas Jamal, Ayai Dirham, Mas Ari Banjar Kota, Mas Sini Filan, Kang Ridwan, Pak Sadiq, Pak Muhammad Sayan, Pak Hamami, Pak Heri, Pak Daryono, Pak Kasmuri, Braling Saputra, ada Mas Misbah, Pak Pariono, dan semua pendengar Setara Banjarnegara. Dan buat Mbak Laniannya, terima kasih kembali. Oke, dan di atasnya lagi juga disesel sama Mas Misbah nih. Assalamualaikum Mbak Lania dari Purbalingga, hadir, siap. Hadir nih Purbalingga ya, berarti. Dan di atasnya lagi juga disesel sama Sani Villa nih, Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati, tentunya selalu di hati. Lanjut maning Mbak Lania, siap. Dari albumnya Gunawan Vetrara dengan judulnya Cinta Menghampiri Jiwa. Dan kirim salamnya nih buat sahabat Setara semuanya dimanapun kalian berada. Dan matur nuwun Mbak Lania, matur nuwun kembali. Dan di atasnya lagi juga disuruh sama Mak Ezida nih. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Mbak Lania, selamat pagi kembali. Mak Ezida Pesinghan Banyumas nih, hadi di Dangdut Pasar Senggolnya. Tentunya request lagunya nih Domba Kuring by Azmi Aska. Dan salam-salamnya buat semuanya sahabat Setara Banjarnegara, semangat beraktivitas nih. Terima kasih Mbak Lania, terima kasih kembali. Oke, berarti udah 3 ATM sini yang Lania bacain. Ada dari Bu Yanti, ada dari Mas Misbah, terus ada Sanevila dan Mak Ezida. Jadi langsung aja Lania putarkan satu per satu ya. Dan tetap stay tune karena habis ini masih bersama Lania dan masih panjang banget. Ada Dika Sabrina dengan judulnya Penipu Alis, Penipu Alis, requestannya dari Bu Yanti Bilungan. Langsung aja kita gelirkan dari kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara. Cheers bersama Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Yuk, gay boy.

0: Ibu, ibu kemana sih, Bu?
1: Apakah?
0: Ya ampun, ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh, Bu.
1: Abi susah banget, Kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih.
0: Sini, kakak aja yang masukin benangnya ke jarum, Bu.
1: Ya udah deh nih, Kak. Alhamdulillah, untung punya anak perawan. Lagian, mata ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh, Kak.
0: Harus diobatin itu, Bu. Biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka dengar iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
1: Pernah dengar sih, Kak. Emang kenapa?
0: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, Bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Treleng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak, berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak, jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya, ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Punjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen, Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Jims Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
3: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Gerombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: Prima.
1: Mbak, mbak.
2: Iya pak, kenapa ya?
1: Mbaknya, kenapa kok dari tadi kayak linglung gitu? Bolak-balik terus naik motornya kemana karep? Muter-muter gitu. Dari sana balik lagi ke sini, terus balik lagi ke sana. Mbaknya lagi nyari apa sebenarnya? Sampai nyipit-nyipitin mata gitu.
2: Oh, iya pak. Ini sebenarnya saya lagi nyari klinik dokter spesialis mata yang buka sama optiknya pak. Tapi dari tadi saya nggak nemu-nemu.
1: Walah, itu di depan jelas tuh bu. Tuh pelangnya, optik cahaya, dokter Sinta spesialis mata.
2: Oh, maaf ya pak. Soalnya mata saya ini emang rabun. Makanya saya mau ke dokter mata. Tapi bingung nyari-nyari pelangnya karena gak kelihatan tulisannya, pak. Maaf ya.
1: Oh, pantesan dari tadi muter-muter terus di sekitar sini. Makanya jaga kesehatan mata, ya. Masih muda loh. Nih, bapak juga selalu menjaga kesehatan mata dengan konsumsi kapsul Pitama. Alhamdulillah, masih jelas walaupun udah tua.
2: Di mana belinya pak kapsul Pitama yang bapak bilang itu?
1: Beli aja ke apotek juga ada atau ke radio. Pitama itu bisa menjaga kesehatan, utamanya kesehatan mata. Bahkan untuk yang punya penyakit mata seperti rabun, katarak, glaukoma juga bisa. Yang penting konsumsi Pitama secara rutin, 2 kapsul 3 kali sehari, aman tanpa efek samping mah.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
5: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
6: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
5: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
7: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik lagi bersama Lania, tentunya masih di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Tapi tidak terasa nih waktunya sudah selesai, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 10:06. Jadi ini saatnya Lania pamit undur diri, dan sampai bertemu lagi di nanti, karena Lania masih stay tune di sini ya, di acaranya Camper Sari, dan masih bersama Lania. Dan masih bersama Lania di acara Camper Sari setelah lagu ini Lania untuk penutupan, dan mungkin acara Dangdut Pasar Senggol sampai sini saja, dan sampai bertemu lagi di setelah ini dan besok lagi ya. Dan Lania juga di sini masih ada di kawasannya Wabendingan Karangkobar Banjarnegara, dengan cuaca yang sudah mulai panas ya, mulai hangat, mulai ada matahari, mulai hangat-hangat ya. Dan Lania juga di sini juga ditemani sama denatur kita, yaitu ada di Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Dan sampai bertemu lagi, dan sampai, dan see you, goodbye, bye bye. Ada Tresna Tekan Mati dari Ajeng Frevidia. Langsung aja yuk di goodbye, Landi goyangin saja. Bye-bye.

0: saja kita ikuti acara Dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Curanmor, pencurian sepeda motor.
2: Ih, salah.
1: Curahan perasaan dan humor.
3: Ya wis ya, udah siap kafe ya. Turungu cerita renyong, kayak si Jimaring. Cerita tentang bocah cilik kang. Nah, anak mamak-mamak. Dua anak, wadon. Jenengane Samen. Lengkape Samen Jako pergi. Undangane Samen ge. Lah cita-citane ge Samen ge jan sapa lulus SD, kudu kelas 3 SMP dijanjeni nang mamake ge mau. Oh kapanana anger kareng sing siji tek dolanaken ya maring Surabaya. Oh nang Surabaya ya dolan maring Ancol, maring Taman Mini Indonesia Indah, maring dunia fantasi lah sepoko ngaduk deok lah. Anaknya wongan orang ngerti ya. Ujar-ujarnya nang Surabaya ndarani anak Ancol temenan bok. Ya ngantil baik, tapi ya ora urusan. Si penting nyong piknik. Kayak gue dah titik mangsane wis rek siji temenan gue anaknya. Palingane mamake repot. Dadi bakul rujak bekem. Rujak bebek nang cangkem lah. Iya temenan ge. Saking repot teh lari sih. Akhirnya mamake ora tayeng. Jujukna anaknya maring Surabaya. Dan tadi akhirnya kesimpulannya gue anak kon mangkat dewek. Petimbo kesasar, biungnya maring terminal. Ngomong karo supir bise. Dajal yo, kayak ngapa harap ngomong karo supir bise yo. Tiliki yo.
4: Kita ngundang siapa Rika?
5: Kita ngundang Rika, Rika supir mbak.
4: Supir ke privet. Supir.
5: Lalu sama siapa? Lalu sekian nama anak anda nih.
4: Apa kok?
5: Kayaknya orang perlu orang jenengan.
4: Orang apa? Mbak ngepit orang kene. Karena bengkel mbak ngepit.
5: Astagfirullahaladzim. Ini malingnya orang gak papit pak. Ini mbak montor lah. Jangan nyepat ekbe lah.
4: Darap ngepak.
5: Oke. Nyong
4: dua
5: anak ya.
4: Kenapa ngeri kedua anak? Ini kok tanggung jawab? Soal teman, buci pura tahu kalau Rika kok tanggung jawab.
5: Oh, aku tanggung jawab, pir, supir. Ada di titik, karena mau matur ngomong.
4: Kenapa?
5: Ya, ya anaknya nyong harap nunga plesir. Melu bisa Rika, nyong titik. Yang menon cacili, dawekan, mau matur maning.
4: Dan terus kenapa nyong? Nyong kan nyangonnya apa kebribe? Sorry temen, belum yang ada sang watu. Pak sang lokok menarung kerido kena bo. Sang ulang dalan.
5: Udah kayak gue pir, supir. Tak bayar nanya nyong, tak bayar nanya nyong. Bisa kok jawabir lah. Si jelas kayak anaknya nyong harap plesir nyong titip. Mau nanya numpak bisa Rika nyong titip. Mari Rika sebagai supir. Tanggung jawabnya ambil.
4: Oh harap titip?
5: Titip.
4: Terus mau dunang tiga?
5: Pas pokoknya anaknya nyong harus ngerti. Tapi nyong jauh tulung. Yang kau anak enyong manggulnya nang kursi ngarep dewek jajar Rika. Tulung mangga ngarep sebutul nang aring Solo ya. Ngarep sebutul nang aring Solo. Stasiun tanah Solo anak ayek eh. Betulung Rika ngomong karo anak enyong. Anak enyong dene ngerti wis sebutul Solo ayek eh, bae.
4: Ya terus?
5: Tas kaya gue pas panut bae. Langkau anak enyong terus ngerti.
3: Ya temenan yuk kang. Dadi anake mau si Samen gue mau dititip nang maring supire numpak bis. Jagongen nang sanding supire, tapi wong nak bocah cilik ya bola-bali takun, baik bola-bali takun, baik.
6: Pak supir, nyong arep takon.
4: Takon apa?
6: Apa supir bis kabehan elek?
4: Kepri bae?
6: Apa supir bis kabehan elek kaya Rika?
4: Gue mantan sopan seminggu hari takon jajal karo untuk takonnya kayak gue. Malah ngenek-ngenek nama tua.
6: Lah kok kenapa orang ngerti ya takon ya, Jan?
4: Lah kok takon apa tentang gelut? Udah cedek, cerewet, biungnya buaya kok, Jan.
6: Ya weh, satu udah dijawab ya, orang papa. Sehingga takon maning pak supir. Kewis butuh Solo apa urung?
4: gudul solon ini mungun be gudul karena tandre. Ya komen jekong toro lah si bener lah aja takon baik gue lah. Aku milih takon gudul solo apa urung. Nah karena kandri takon man gudul solo apa urung. Turun ya turun.
6: Kayaknya wis gudul apa ya Pak Supir ya, preman dan rame ge. Wis gudul terminal Solo ge ya.
4: Astagfirullahaladzim, mujur jenenge kerame kuwi kudune terminal apa pribe? Ki nembe gudul Pasar Pahing. Potek iki, nembe gudul Pasar Pahing maos. Terminal Solo ke pribe wis turu-turu lanjut sing lan sawu. Numpak bis waya, numpak udar-udaran, oke kowe karep aja. Turu-turu kok gampang nek wis gudul Solo tak abane entek gugan yang cepat tir lah.
3: Ya wes, akhirnya si saman gue mau turunan jero besi dijanjeni sih, Kang gara gudul Solo dikabarin sama supire. Kalingan apa Kang, barang gudul stasiun Solo, gue supire kelalen di TTP. Supire kelalen, orang ngabari gue bocah. Supire kelalen, orang ngomong ke karo bocah mau gue kelalen, jangan kelalen blas banu ke priwe ku. Ke blandrang gudul laring Surabaya. Oh ala akhirnya ke priwe jajal yo.
4: Astagfirullahaladzim, ya Allah, aduh Gusti, mana kelalen ya gila? Aduh, nyos dipesenin enak biyongnya kayak mau, anggur segitul Solo gak balik. Ya malah segitul Surabaya, bocah sih turu bay, astagfirullahaladzim, kelalen ya Allah, ke priwege ya, jan, priwege ya, aduh, duh. Apa tak balik gue, balik jajal lah, tetangga orang penumpang liatnya pada gelem apa orang. Jangan nyokelalin temenan sumpah lah orang nembo lah keprimeke ya kemelasi ke bucah cidik bukidang Surabaya keprimeke berbalik berapa jon jujur lagi bucah dipet kok gampang balik maning gratis tenang baik lah cepatin lah kenyong jangan kemasa tusah buat ke temenan.
3: Dah Kang yuk penumpang liane ternyata merasa kasihan iba gimana bucah cilik mau akhirnya apa ya sing kudun-kudunnya wis kutul terminal Surabaya akhirnya balik maning maring Solo jujur lagi bucah siji gue mau. Akhirnya serombongan bis gue balik ke maring Solo Kang yuk temenan gue orang lembo bareng setul terminal Solo gue bocah mau digugah nang supire.
4: Man saman man tangi man setul man setul Solo man saman tangi man

0: kan dadi wong wis ya Allah. Terima kasih nyong impi ketemu ketek malas dadi wong sih.
1: Wong ndang sopan sini kuwi ngomong karo wong tua kan man. Ana diatur lah bene kuwi lah. Pengen tak swasana apa priwe? Ora rumang sak kudu mlasi ya nang pirang-pirang ya. Tangi. Gara-gara kuwi mung ana pisik dadi musuh tok di sini. Tangi kudu solo ge. Wis kan amdon.
0: Oh wis betul solo ge. Alhamdulillah. Sidah-sidah genyong ge. Alhamdulillah irabil alamin.
1: Lho, kok ngapa kok buka kitas kowe kok ngudu kok ngalar apa sih buka kitas ya dandan apa? Dandan ngarani suara nang suara sanggar nang suara nemu pemena. Kesel bar kemengen ge kudu suara banyak kok ge ngarep putun mutri dagen mutun.
0: Sah, senyong arep dandan, Pak.
1: Lah kok ngapa kok buka kitas kok dagen mutun ala kok kudu solo ge kudu solo.
0: Lho. Tapi dadi mutun nang solo sik piwe? Yang kamu duduk di Surabaya, Pak. Yang kamu duduk di Surabaya, pilih-pilih kan, Mak.
2: Pak, jangan ledek kue. Mau bisiknya sebetulnya Surabaya, mau gitu. Kek bisiknya dimusuhin badik, gara-gara kue mau. Jadi kamu duduk di Solo, nang biungnya.
0: Biungnya yang mau tuh orang ngomong, harap duduk di Solo, Bok. Orang ngomong, yang bakal ngomong dewek kupingnya. Becangar mula, nanggara ngomong ngomongnya kue. Aja sini ngasih padu, toh.
2: Nah, karpe pilih kue karpeknya. Tujuan harap mering Surabaya, ngomong di Surabaya. Kayak hubungannya kalau Solo apa lagi ya? Bisa-bisanya yang diperintah ngabarin kok nggak segutul Solo atau apa lagi ya?
0: Kayak kan Dhani, mau makanya wis pesen lagar mangkat. Anggar wis segutul Solo, nyong nembe ulim buka tas. Nyong nembe ulim madang. Kayak nggak barang suman kan rumah kayak nyong pak supir. Padahal harus segutul Solo, nyong nembe ulim madang. Paham apa orang Dika?
2: Oh alah, Jan. Dimusuhin dadak badek malah nukur. Malah Dhani mau kencokan. Oh, sah, Jan.
3: Curang motor, pencurian sepeda motor.
0: Ih, salah.
3: Curahan perasaan.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara campur sari Kancaniati di 93,4 Stara Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat telu koma papat Setara Radio Banjarnegara selalu ning ati. Halo hai, balik kembali nih tentunya bareng Lanian yang acarane campur sari sing buket melaketa kecil semar gandas kerenyes kerenyes. Sugeng siang sahabat Setara, prepo niki kabare teng dinten apa niki? Teng dinten Selasa bulan 7 bulan pitu tanggal 1/2026. Waduh, semoga sehat-sehat, semoga baik-baik saja, semoga apa yang diuruskan lancar dan jaya ya. Dan sehat-sehat selalu deh dan semangat selalu buat sahabat Setara. Lainnya teman mereka juga jangan cani panjenengan neng rong jami ngarep yaiku neng jam 10 dugi mangkan jam 12 neng acara nih campur sari. Tata saya sing dereng bergabung mau nggak bergabung, sing sampun bergabung matur suwun, sing arep bergabung lan ajeng request request lagu utawi pun sekar sekar sing favorit, salam sapa request lagu, terus mungkin ada yang mau kayak say hello hello kayak gitu boleh nih Lainnya tunggu di 0822 311 0070. Sepindah malih teng 0822 311 0070. Dan Lania menunggu sampai nanti teng jam kali welas mangkit. Oke. Sambil menunggu nih Lania sudah siapin ada lagu Iki Weke Sopo. Iki Weke Sopo. Langsung aman kali nge Lania gelirkan lan tentunya di geboy-geboy bareng sambil menunggu sahabat Setara yang bergabung. Dan tentunya Lania juga tang mriki dikrencangi kalian denatur kita yaiku ententing denature Habutop obat herbal ramon Arab sing tentunya paling ngetop. Lan Lania juga tasih ententing kawasane bandingan Karangkobar Banjarnegara sing cuacanane sangat cerah dan ceria seperti hati kita yang lagi cerah dan ceria ngoten. Oke langsung aman iki weke sapa iki lagu apa? Yuk kita dengarkan bareng-bareng

0: Wah, selamat pagi Pak Doni. Tumben nih, agak siangan kopinya.
1: Iya nih mas, lagi agak kesiangan bangunnya.
0: Waduh, hari-harinya berat nih kayaknya. Oh iya Pak, saya bikinin kopi spesial ya hari ini buat Pak Doni.
1: Wah, makasih banyak loh mas. Emang gak salah ya saya langganan di sini. Bikinin satu ya mas.
0: Siap Pak.
2: A few moments later.
0: Nah silakan Pak, spesial kopi hari ini biar Bapak lebih semangat.
1: Oke, terima kasih. Oh iya, bisa ngobrol sebentar gak mas?
0: Oh boleh Pak. Kenapa Pak?
1: Gini mas, mas tahu gak kenapa saya langganan kopi pagi di sini?
0: Emang kenapa Pak?
1: Tuh karena ketemu sampean mas. Saya gak pernah nemuin bartender seramah sampean. Bosmu pasti bangga banget punya karyawan seperti sampean.
0: Alhamdulillah Pak, ini berkat bos saya selalu memperlakukan saya selayaknya teman, bukan bawahan. Selalu ingetin saya buat jaga kesehatan dan rutin konsumsi Habutop. Dan yang bikin saya kagum, yang selalu ditanya bos saya tuh bukan berapa banyak kopi yang terjual, tapi selalu nyapa dan menanyakan saya secara personal saya.
1: Masya Allah, pantes sampean juga semangat ya mas. Oh iya, kok ngomong-ngomong, Habutop itu apa mas?
0: Oh, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang paling top Pak, yang bikin tubuh dan stamina saya tetap fit. Kami di sini semua karyawan diharuskan minum Habutop biar selalu sehat, fit dan juga bisa melayani pelanggan dengan baik.
1: Wah, luar biasa bosmu ya. Ya udah, makasih udah mau saya ajak ngobrol ya. Saya bakal selalu mampir ke sini deh tiap hari meski libur kerja. Oh ya nih, saya kasih tips tambahan sedikit ya buat jajan.
0: Wah, makasih banyak Pak. Suatu kehormatan buat saya. Oh iya Pak, Bapak bagusnya juga minum Habutop deh, biar badan Bapak selalu fit, mood juga selalu terjaga, semangat aktivitasnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.
3: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
2: Ya, karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus itu, seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
2: Iya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
1: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya, yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: Avitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.

0: 104.4 Setara Radio Banjarnegara selalu nikati. Halo hai, balik lagi bersama Lania tentunya masih di acaranya Campur Sari yang bukan meleketa kecil semar ganda sekerennya sekerennya. Waduh, serulingnya sudah terdengar nih ya. Oke, dengan lagunya Jago Kluruk dari Nurhana nih menemani Lania di sini, dan Lania langsung aja mau bacain atensi. Tapi sebelum itu nih, Lania udah mau angkat telepon dari sahabat Setara yang sudah menunggu dari tadi nih kayaknya nih. Coba kita angkat, dan jangan lupa passwordnya ya, dari Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habutop apa terbal Raman Arab yang lagi ngetop.
0: Oke, terima kasih Ibu Runta yang sudah bergabung bareng Lania.
1: Iya, dari tadi aku masuk gak diangkat.
0: Dari kapan nih?
1: Ya dari pertama itu.
0: Apa nih, di acaranya apa? Dari tadi gak ada telepon nih.
1: Masuk sih, gak masuk.
0: Gak ada, yang baru masuk di Campur Sari loh ini loh. Waduh,
1: lah iya, aku masuk di Campur Sari.
0: Nah waktu... betul, baru nih masuk Campur Sari kan. Dangdutnya gak belum masuk kan. Oke, ini dari Burun Tahni.
1: Aku minta itu ya mbak.
0: Minta
1: stop stasiun Blitar yang tadi itu, yang buat pertama itu ya.
0: Stasiun yang udah diputar di pertama, ya nggak bisa deh.
1: Emang nggak boleh ya?
0: Nggak bisa diulang, cari yang lain Bu. Lagu apa?
1: Kan nggak selesai kan?
0: Selesai dong.
1: Apa ya sih, langsung Mbak Lania kan langsung
0: masuk, iya itu kan namanya backingan, jadi nggak bisa diputar ulang dong. Apa nih, mau ya, ganti apa
1: aku
0: nih?
1: Suka banget lagu itu mbak.
0: Oh, tapi gak bisa diulang-ulang nih lagunya.
1: Iya, tenda apa-apa, besok diputar ya mbak ya.
0: Siap, besok sama aku, iya betul.
1: Iya,
0: lagu apa nih?
1: Ya, ayah sekarang minta ini ya. Apa ya?
0: Apa? Apa yuk?
1: Bandul kunci enggak apa-apa ya?
0: Bandul kunci?
1: Iya.
0: Enggak apa-apa, siap.
1: Iya, minta bandul kunci aja.
0: Salam-salam yang pun ke Supian iki kagem sinten.
1: Salamnya ya buat Mbak Lania pertama. Semoga siap. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus Mbak Uninya ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus Pak Taryono, Mbak Mines, Mbak Mega.
0: Oke.
1: Terus Mama Putri. Mama apa lagi itu? Mbak Pitin Wardani apa ya?
0: Nggih.
1: Selamat siang juga. Ya udahlah buat semuanya aja.
0: Oke, siap.
1: Kalau udah di udara bingung kok. Tapi kepengen masuk gitu. Orang bingungan pasti masuk.
0: Gak apa-apa.
1: Menemani Mbak Lania.
0: Betul, biar gak sapi ya Bu ya.
1: Nah gitu, karena saya hiburannya cuma radio sih Mbak.
0: Betul.
1: Iya. Ya bandul kuncinya saya tunggu ya Mbak.
0: Oke, siap, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, terima kasih buat Ibu Runta yang sudah bergabung ya. Tapi sayang banget lagunya udah diputerin dan diganti sama bandul kunci. Nanti akan Lania putarkan ya, khusus buat Ibu Runta. Dan kita lanjut nggak nih? Lanjut dong, masa enggak ya. Tapi sebelum itu Lania juga di sini ditemani sama donatur kita ya teman-teman. Ada apa aja nih? Ada dari Habutop, ada dari Vitama, ada Sultana mungkin. Ada yang tahu gak nih Sultana minyak apa? Sultana ini minyak urut ya. Kalau di bahasa kita, bahasa desa, minyak urut. Tapi kalau orang-orang mengira itu minyak yang bikin kita itu sembuh akan hal kayak kecetit. Wah, tahu gak nih kecetit? Salah posisi tidur misal lehernya. Dan ini banyak banget dicari buat para yang punya jasa urut ya. Ini banyak banget nih yang mina. Jadi mau gak dipinang aja nih, belinya di apotek-apotek terdekat kalian ya tentunya ya. Atau gak bisa langsung via online aja. Via online aja Del nih, ada dari TikTok Shop ataupun Shopee, terus ada dari mana nih? Ada dari WhatsApp juga bisa di 0822 3110070. Langsung aja ya dipinang-pinang, jangan sampai ketinggalan, banyak ukurannya dan harganya bermacam-macam nih ya. Oke, dan kita lanjut lagi bacaan tensi ini, tentunya ada dari Bu Yanti Bilungan. Sugeng siang Balania, sugeng siang Ugi, hadir malih nyun tembangi jamu pegel melarat. Lansalan salamin iki kagem sedaya pandaman setara Banjarnegara, kagem Mbak Laniannya matar suwan kembali. Oke, dan di atasnya lagi juga disusul sama Sane Villa nih. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati, tentunya selalu di hati Jenderal Sudirman atau Perawan Pabrik dari Dedi Pitak nih, diputerin ya Mbak. Matur nuwun kembali. Oke, nanti akan Lania putarkan ya. Langsung aja kali kita putarkan satu persatu. Ada jambu melarat, pegel melarat, langsung aja digelirkan lah di Geboy. Cuk.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Alanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas, saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang terasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi tapi saya jarang sakit.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktifnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Berarti sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik, Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya. Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina, terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di Perempatan Pasar Wanadadi.
2: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: admin, bisa ke ruangan saya sebentar nggak?
1: Bisa, Pak. Saya segera ke ruangan Bapak.
2: A few moments later.
1: Permisi, Pak.
0: Masuk, Mbak.
1: Ada apa ya, Pak?
0: Gini, saya mau minta pendapat. Kira-kira bisa nggak ya untuk pengeluaran bulan ini kita tambah?
1: Oh, buat apa, Pak, emang?
0: Saya kepikiran sama kesehatan teman-teman kita. Niat saya sih mau stok Habutop besar per ruangan di kantor kita supaya daya tahan tubuh kita tuh jadi fit, gak gampang sakit.
1: Wah, Pak, kalau itu sih boleh banget, Pak. Apalagi kan kita tahu di pergantian musim kayak sekarang ini rawan sakit. Boleh deh, Pak, nanti saya estimasikan per bulan ini.
0: Realisasikan segera ya, Mbak, demi teman-teman kita biar pada sehat.
1: Siap, Pak.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parma Kita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Kelampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: ikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habuto. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Adik Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa laluasa lah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Penyakitnya,
2: coba minum Habutop. Habutop,
1: obat herbal
2: ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.
3: Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
2: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Saya ke rumah Bapak, tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
2: Di apotek ya, saya belinya.
1: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Bapak?
2: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
1: Sudah habis berapa botol Bapak?
2: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
1: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
2: Iya, ada. Memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Alfaris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimana Wetan, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimana. Dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimana, Purbalingga. Atau sebelah Alfamart Blanter 2.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

Soal teluk koma bawat setara radio Banjarnegara selalu ningati. Halo hai, balik lagi bersama Lania tentunya masih di acaranya Campur Sari ya, yang bukan belakata kecos marganda skrenya skrenya. Oke, dan tidak terasa nih waktunya sudah habis karena waktunya sudah menunjukkan pukul 12. Jadi ini saatnya Lania mau pamit undur diri, mungkin masih banyak salah kata ataupun perkataan. Mohon maaf lahir dan batin. Dan sampai bertemu lagi di besok hari di jam 10 hingga di jam 3 sore ya. Dan setelah ini di jam 1 ini akan ditemani sama Mas Ute Sahara. Jadi tetap stay tune ya sahabat Sahara. Dan sampai bertemu kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkawang Lia, Ina dan Yayat Imrona, langsung aja yuk, goodbye.

baru saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati. Campursari Kancane Ati. Di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: sembuh-sembuh, sehat-sehat pokoknya. Jangan lagi-lagi masuk ruang operasi deh.
1: Iya, Ma. Pokoknya habis operasi mata ini, Papa mau rajin minum Vitama. Biar mata makin celing.
0: Iya, Pa. Harus rutin minum Vitama demi menjaga kesehatan mata kita. Termasuk

0: Welin lewat.
1: Eh, Welin janda kembang itu?
0: Iya, yang bening itu loh, Man.
1: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata papa makin celing ya. Iyo. Supaya bisa bedain mana bed, mana sofa. Loh. Karena nanti malam papa tidur di sofa.
0: Eh, kok gitu, Ma? Papa kan bercanda, Ma.
2: Vitamin, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.

0: ternyata benar juga judulnya seperti itu Pak ya.
1: Iya benar sekali itu Pak sampean Pak.
0: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
1: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti nggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
0: Ya istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu Pak ya.
1: Iya betul sekali Pak, karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu Pak.
0: Baik Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: obat tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar,

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana?
2: Perkenalkan, nama saya Bu Rumini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu?
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu.
2: Mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan. Yeah. Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya. Yeah.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu. Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, masih perubahan di dalam
2: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum konsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini
1: karena Vitama,
2: insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu.
2: Iya.
1: Dan terima kasih Bu.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sribumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Penican, dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Kumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
3: Pindah kulu-kulu.

0: enggak?
1: Nanya apa sih, Fit?
0: Mbak Asih kok mukanya fresh terus ya? Padahal selisih usia kita kan jauh loh. Tapi malah kayak seumuran. Suami Mbak beliin skincare yang mahal ya?
1: Masya Allah, kamu tuh segitunya. Mbak pakai perawatan biasa kok. Gak perlu mahal. Yang penting aman. Ini karena Mbak tuh rutin minum Habutop.
0: Hah? Apa tuh Mbak? Serum?
1: Bukan serum, Neng. Itu tuh obat herbal ramuan Arab yang mengandung daun kelor. Nah, daun kelor itu mengandung antioksidan yang bikin kulit sehat dan meregenerasi kulit.
0: Wah, biar fresh, dari dalam juga perlu asupan ya, Mbak?
1: Betul banget. Dan hati-hati juga tuh dalam memilih skincare. Jangan sampai mengandung zat-zat yang berbahaya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
5: Stara Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturakan sugeng siang boro pamirsa paro pandemen Stara Radio Banjarnegara. Kebagian kalian sutesara wonten siang menika sedulur kakang begayu sing ana ning Banjarnegara maupun ning Purbalingga gaya gue ya. Ketemu maning-maning karo sutesara, moga-moga ra bosan malah tambah seneng ya, dan lang tambah kesem-sem kaya gue ya. Bakal ngancani siang ipun bajeng dengan sedaya nah, aduh mungkin sampai ke jam pira ke jam 15 lur, jam 15 akeh ya, jam 15 lah ya genahan gola ya. Kini Banyumasan MBK-MBK kan makeh langsung ramaikan saja ning 93,4 Setara Radio Banjarnegara kaya kue ning 08 loro loro telu 11 70 lur 08 loro loro telu 11 70 kaya kue gampang banget bok lah ya, genahan gampang pisan kula aja di Gendik Banyumasan menikah dipun persembahkan kalian Habutop. Ramuan herbal Arab paling top saking Denatur Indonesia, 100% herbal alami tanpa efek samping, pokoknya aman jen temenan ya. Jadi sing sayang karo kesepuh ini sepuh, kesepuan lagi ya. Diwaini obat sing herbal alami. Amargi nopo, amargi Habutop menika alami ini pun saged kagem nyembuhaken berbagai penyakit sahabat sekarang ya. Menawi ingkang nyembuhaken sing mamarikaken lagi kebri bahasa niki. Sing menyembuhkan ke intine Gusti Allah Kang Maha Kuasa sahabat setara ya. Dadi apa temen nikah dadi perantara kayak gue ya. Dadi ikhtiar kayak gue jenenge wong kepengin mari gaya gue dia itu istilahnya apa baik gaya gue mbok ya sahabat setara ya. Lan habut meniko kata hinggang cocok kata hinggang jodoh lah pilih panjenengan moga singgang tereng ke Habutop semoga kaulaturi ngojo mawon Habutop ingkang tersedia wonten apotek-apotek ingkang caket kalian dalemipun panjenengan. Awit wonten Banjarnegara lan wonten Purbalingga lah jan pokoke kepenak banget ya. Angger iki pawangan metu ki pesen bae maring nomere Radio Setara Banjarnegara. Autawa ning TikTok-e Setara Radio Banjarnegara bisa dicek out kayak gue jaman siki jenenge COD. Ayo gue mbayare angker barang wis tekan rumah tok tok tok tok tok tok tok tok assalamualaikum paket datang kari bayar kaya gue ya jadi turu baik ngomah reka orang usah mari ngendi-ngendi kaya gue pengen dicucuki tukang paket kaya gue lur. Oke lur, jadi mau ana gending Banyumasan nyongket lur terus ana maning polai wong Purbalingga urung gue oke urung diputarkan lur ya ngerti anggarannya sing request tembe diputarkan kaya gue. Kayaknya dina minggu disit ya lur, senajan dinanya ora dina minggu kayak gue. Ya lagunya sing dina minggu.

dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara.

0: agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

93,4 Setara Radio Banjarnegara. Masih bersama Sudin Sairawan dan Kending Banyumasan Ebon. Kending Banyumasan MPKB kan makeh kelangsaran apa kabarnya kejeng miringnya makeh lah ya. Aturakan jengeng siang para pademen Setara Banjarnegara dan Banjarnegara Purbalingga lan wonten budi kemawon ingkang sawek midhangetaken wonten 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Moga sami bergabung nggih kita tambah anyes kaya gue lah ya wong lagi wayah-wayah hati seluruh lah ya. Jadi lurus yang anget-anget ya metu panasan kok panas banget ning jero umah kok anyes banget ya pada kaya gue ya boros kaya lor. Awan panas wengi dan pokoknya anyesnya polur jadi pada orang mereka. Matur teman-teman ikan sambil bergemau dan siang pun ikan ya. Jam ibon jam setunggal langkung 45 menit. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati Kutut Manggung utawi Dawetayu Banjarnegara di Putri yang masuk dan yeh mangke diputarakan nganti mumet pokoknya ya Kang Sanivilan. Matur nuwun sami-sami matur nuwun. Moga-moga lancar aktivitasipun wonten sing punika. Selamat siang Setara nggih, sugeng siang nggih Kang Toyib Ciaur Lumbir. Teka arep jaluk gendinge. Aja gendinge anu kur siji aja dijaluk ya mung dadi ora moni maning. Pendrong kulon tapi sing embek Mas. Salam kanggo penyerik, semoga sehat selalu panjang umur matur nuwun. Sami-sami matur nuwun Kang Toyib, Ciaur Lumbir sehat terus pokoknya ya bahagia lancar segini. Assalamualaikum hadir Mas. Nggih monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun tebangipun kondang Kelly. Salam kanggo sedaya pademen Setara Banjarnegara. Kangge maksud ini selamat bertugas matur nuwun. Sami-sami matur nuwun lan sugeng siang. Monggo lah ya sinambi ngopi sambil merungokkan Radio Setara Banjarnegara. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang maksudnya sehari ini sugeng siang. Mai Zidan wonten-wonten pasinggangan Banyumas daerah ini berungi jenun. Nyuwun tebangipun renggong manis. Nemboten wonten telutur. Salam kangge sedaya sahabat Setara Banjarnegara. Sugeng midhangetaken nggih. Matur nuwun maksude sami-sami nggih. Mai Zidan sing baik hati, tidak sombong dan rajin menabung. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Rajin menabung tapi ditabung ning weteng lah jan. Ditabung nang weteng ya. Ya ora apa-apa lah ya. Sing penting sehat waras selamat. Lancar-lancar sing apik-apik kaya kowe padha kanggo rika padha kabeh ya. Amin amin ya rabbal alamin.

Dawet Ayu setara Banjarnegara, Gending Banyumasan Dawet Ayu, Dawet Banjarnegara, jangan puket banget ya lor, jangan oke lah.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kalih RW kalih.
1: Nek angsal ngertos ya, Bapak niki kan sering konsumsi Habutope ya, Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhanipun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit.

0: ini 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih. Saniki pun lumayan mandan niku saged kisah-kisah teng kebon, teng budi-budi niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhane membaik ya, Pak ya?
0: Nggih, pun lumayan niki pun saged teng kebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi, Pak?
0: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio nek wonten produk Habutop.

0: sederek sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Yes.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma yang beralamat di Jalan Esparman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan. Dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argan Daru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Waduh, searching-searching tumbuh-tumbuhan nih. Mau berkebun, Feb?
1: Enggak ih, apaan? Ini loh, Nik. Aku lagi nyari bahan-bahan herbal yang bisa membantu menurunkan gula darah.
0: Loh, siapa yang diabetes, Feb?
1: Pak Leku. Dia kemarin cerita kalau habis cek kesehatan di puskesmas. Katanya sih gula darahnya tinggi, tapi beliau pengennya diikhtiarin pakai yang alami-alami aja. Males minum-minum obat katanya.
0: Terus, udah nemu?
1: Udah nih. Ada jinten hitam sama daun kelor. Tapi bingung yang olahnya gimana ya? Masa iya mau dimakan mentah-mentah?
0: Astaga, ngapain bingung, Feb? Sekarang ada yang jauh lebih praktis dan modern. Tapi tetap alami loh. Konsumsi rutin aja, Habutop.
1: Habutop?
0: Iya, Habutop. Itu tuh obat herbal ramuan Arab yang udah berseliweran iklan-iklannya di radio maupun sosial media. Jinten hitam atau habatus soda, daun kelor, dan bahan herbal alami lainnya tuh udah dikemas secara modern berbentuk kapsul. Jadi tetap bisa dapat manfaat dari beberapa bahan tersebut dalam satu kapsul.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujangsari, Kecamatan Batur.

93,4 Setara Radio Banjarnegara Asilole Lengger Banyumasan Renggong Manis Sampun Kaputraken Kagem Panjenengan Sampun Request Kolo Wau Langite Cerah Atine Jangan Gundah Nggih Sedulur Kakang Bekayu Sing Bahagia Sing Seneng-seneng Bae Ngoro Ora Seneng Ditinggal Poen Lah Ya Angel-angeli Gaya Gue Mbok Ya Jadi sing nang waya pahal ya pahal, waya ngode ya ngode, waya leren ya leren, dadi ora usah mikirna sing apot-apot lho. Anu apot ora usah dipikirna. Lah ngurungan sing urung ana, anu urung ana dipikirna ora maksudnya. Ngurungan ora usah dipikirna ya lur. Kayak gue yang garsing wis ana dipikirna ora lah wong seneng apa dipikirakan lagi kayak gue bok lah ya. Oke, sekolah maning kalian yang butuh peramuan herbal alam paling top saking denatur Indonesia. Kati bahan herbal alam ini, dato sampun wedos nek wonten efek sampingipun aman ini, amargi 100% herbal, dato sampun wonten campuran bahan kimanipun, utawi bahan obat generik. Dato sampun dikonsumsi dari anak-anak hingga orang dewasa nggih lur. Dato sampun nek kedah mengkonsumsi butuh peramuan herbal alam paling top. Matur teman-teman ingkang sampun bergabung wonten sampun nika nggih. Jangan semangat-semangat ya. Senajan panas-panas kayak gitu, rasanya jeprak ke sirai ya. Agar matu ngumah kora topinan jan rasane. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, kula nyuwun lagu dateng maksudnya inji. Jarum-jarum dah yang no cuki ya jarum-jarum. Sugeng mirsani kagem sedaya mawon lah mirsani nopo. Mirsani radio di ringok kena ora di mirsani. Di telang nopo sih nunggu ngapa ya. Tansi Station saking Setara Banjarnegara mugi-mugi masih tansa pintar dengan sehat lan tansa rahayu bagiom bareng. Nji matur nuwun. Matur nuwun idi pangestunipun saking sahabat Setara Banjarnegara. Mugi balik tunggu sing apik-apik kaya gue ya. Spesial wonten wulan Muharram menika nggih wulan angge kanthi sae. Wulan Syura. Nah, wulan kanthi sae kagem berbuat sing apik-apik ya. Ya kabeh wulan kuwi apik ning ya dari sing apik kuwi ana sing luwih apik jare sapa jare Pak Kiai kula wingi melurokna pengajian. Ayah gue dadi pesene Pak Kiai ge lur ya Kang Pekayu. Ning wulan Muharram iki diake sedekah kaya gue. Sesama ayah gue lur ya. Mugi-mugi ya dijauhkan dari apa hal-hal yang tidak baik ya gue hal-hal sing ora apik nang uripe dhewek diatohna karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nek kaya gue mbok tongane ya sing apik-apik. Dadi anggere ngomong nang wong ya tomongane sing apik-apik bae nah lur ya mbok dadi tonga ya gue. Matur nuwun lan wonten satunggaling sekar wonten ande lumut nggih sahabat setara kagem panjenengan yo adik kebo.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mas Dani ya, benar ya?
2: Iya, betul.
1: Mas Dani di sini biasa namanya siapa?
2: Kalau senang panggilan.
1: Ya, ini Bapak benar ya, mengkonsumsi Habutop?
2: Betul Mas, saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah cocok, habis satu botol sekarang udah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya. Ya, itu berarti sudah nyata ya, rasa khasiatnya.
2: Ini nyata ya, bukan hari itu, nyata berkali ini betul-betul bagus Habutop, buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus Pak.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
2: Ya, bagi pendengar, bagi yang punya penyakit kilon seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, Ramonawi alat netop.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Kaligondang. Dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga, atau samping Alfamart Kejobang.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.
7: Sangat telu koma empat Stara Radio Banjarnegara. Kalian sudah sarawat dan cengkemani komenit kaping kawan doso 6. Ganti gending Banyumas pun Radio Stara Banjarnegara. Ingkang badhe request foto bola GMB gending Banyumas monggo sih sakit kemawon 08 loro-loro telu sewelasewu pitung bolo 08 loro-loro telu sewelasewu pitung bolo. Satu kaling sekar sampun diputrakan kagem panjenengan poro pamirsa, poro pademen, poro penikmat nggih ingkang sami midhangetaken seruput kopi nipun. Sing penting aja mentem ya lur, anggurannya ding dalang ora usah mendem kaya gue yang repot ya. Ndung salipawon kok malah gawat ya lur.

Tegang sambut bergabung wonten siang punika gagem para sederek gagem Begayu Banjarnegara Purbalingga Kebumen Wonosobo Purwokerto nggih. Terus ning Cilacap salam ngapa-ngapa kepenak dari gaya gue ya. Sing lagi ning dalan yang sing hati-hati nggih, tetap taati aturan lalu lintas, selamat tugi tujuan. Jadi kaya gie, kaki sarju, mitang cai susu, nyamikane bolet campur keju. Agar pelaku aja ke susu, penting kutul, selamat sing dituju. Nah, kia cepet-cepet nak diurah selamat ya, jadi ini ya jan, jadi rapi kelur ya. Jadi ya, sing cepet tapi selamat. Karpe menungsa tau iya ya. Sing cepet tur selamat kaya gue. Ngono, golek duit aja kaya gue ya, kaya ya sing akeh sing berkah kaya gue. Wis akeh berkah jan ya. Kayane duame sejahtera pokoke selalu ya. Ya muga-muga dongane sing apik-apik wong jenenge dongane ya sing apik-apik ya. Dadi ya kaya gue sing semangat ya jan mangan kelupan seliliten kangkung. Mangan sate mulet dagingnya. Nun saya bunyi kekulon dari kelangkung gih, bok kula wanten kelentak lentune. Kagem poro sederek pendengar radio Setara Banjar Negara. Nah satu kaling sekarang yang sambut dipun request kalian sahabat Setara wanten jarum jarum. Semoga kepoi kepoi.

Selamat so, datang Bapak Suara Radio Panjara Negara Kanti Gending Banyumasan. Kalian sudah ziarah dumugi sampir kiki mawon gi. Para sahabat setara. Wekdalipun sampun jam 3 nggih. Sedulur kang bekayu dadi mbok rika sing ora kemutan jam iki pokoke pahal bros poen. Ora ngerti jam kaya gue. Lah kita baik ngerti iki jam 3. Waktu Indonesia bagian Banjarnegara dan sekitarnya. Ayo gue ya. Jam telur lebih semenit lur. Lebih 45 detik saiki. Matur nuwun ingkang sampun bergabung wonten jam menika nggih paringane sehat waras selamat lancar rezekine lancar pipise lancar ngisinge. Ayo gue iki dening kowe apik-apik ya. Sesen ingkang pertama kalian sudah dengar wonten mriki nggih mangke ke bagian malih. Kalian dan nostalgia ketemu malih kali sudah saya muga-muga mboten bosen nggih. Bar bosen ya di plengkolang napaen kuwi radione. Anane radione Setara Banjarnegara tok. Suarane sudah saya tok lah ya jan. Sing penting pada terhibur kaya kowe ya. Amin amin ya robbal alamin. Matur nuwun wonten gendhing panjenenganipun nuwun.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Sunto, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar, Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Nabila 3,4 star Radio Banjar Negara. Ketemu di season yang kedua bersama Zodiac Setara di Dangdut Nostalgia, menyapa Anda kembali sahabat Setara ya di sore hari ini. Dan akan menemani sahabat Setara di Dangdut Nostalgia ini sampai nanti pukul 17 sore atau jam 5 sore sahabat Setara. Dan tentunya sahabat Setara bisa ikut bergabung dan request lagu kesukaan Anda, khusus tebang Dangdut Nostalgia, di WA, SMS maupun telepon di 08223 11070, di 08223 11070. Senantiasa dipersembahkan oleh Habu Top, ramuan herbalara paling top untuk serbaguna sekali ya, untuk berbagai penyakit berat maupun penyakit ringan, dan untuk meningkatkan daya tahan tubuh Anda. Selain itu juga ada Vitama, solusi sehat untuk mata. Kalau yang Vitama ini adalah khusus untuk kesehatan mata sahabat Setara. Jadi untuk sahabat Setara yang matanya udah mulai ngeblur, buram, katarak, glukoma, rabun jauh, rabun dekat dan lainnya, bisa diikhtiari, diobati menggunakan Vitama Denatur Indonesia. Setiap pembelian Vitama sahabat Setara dapat Vi mata cair yang gunanya untuk diteteskan sahabat Setara ya, 3 kali sehari sama aja. Satu tempat lagu mawari jumpa kita masih di hari yang sama. Ada siapa tadi, Cici Paramida, Malu-Malu Kucing. Masih di hari Rabu tanggal 1 Juli tahun 2026. Selamat bulan baru, bulan Juli 2026 sahabat Setara ya. Tidak terasa udah di bulan Juli 2026 aja. Perasaan baru aja kemarin bulan Juni dimulai sahabat Setara ya. Ini udah tanggal 1 Juli aja sahabat Setara ya. Begitulah waktu itu terasa lebih cepat di tahun 2026 ini sahabat Setara ya. Sama gak sih sahabat Setara ya, kayaknya baru kemarin itu tahun baru ya, sekarang udah bulan Juli aja sahabat Setara. Ya begitulah sahabat Setara ya. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Biar tambah bersyukur, kita berdoa dulu sahabat Setara ya. Dan pastikan doanya itu doa suci. Dari Imam S. Arifin ada doa suci.

0: Win, sibuk gak?
1: Enggak mas, kenapa?
0: Tolong dong ini, tetesin Vimata cair ke mataku.
1: Obat apa ini mas?
0: Udah, tetesin aja.
1: Lah, serius mas, ini kental loh.
0: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi, ini tuh herbal Vimata cair. Satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau Vimatanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
1: Tapi kok kayaknya perih, Mas?
0: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata. Membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Ada Una Sutra dengan lagunya Bola, sahabat Setara, spesial di akhir pekan ini bahwa musim Piala Dunia itu masih berlanjut dengan semakin seru kayaknya, sahabat Setara ya. Siapa nih pecinta Piala Dunia yang tiap malam lembur terus ya, malam, pagi, kadang isuk, sore nyetele bola ya, karena memang lagi musim bola di 2026 ini Piala Dunianya belum selesai, sahabat Setara ya. Tapi sayangnya hanya bisa disaksikan dalam stasiun televisi negeri Indonesia, sahabat Setara ya, nggak ada yang lain. Mungkin beberapa itu udah online atau streaming ya, dan streaming pun sekarang banyak sekali ya. Nah, cuma iklannya memang begitu-begitu, sahabat Setara ya. Iklannya itu judi online banyak sekali ya, atau taruhan, pasang taruhan gitu, sahabat Setara ya. Ya, mudah-mudahan kita hanya nonton aja sih ya, nggak ikut-ikutan yang itu. Jangan diklik iklannya, sahabat Setara ya, kalau nonton di HP. Oke, sahabat Setara, langsung dikepoin di 08223 11070, di 08223 11070. Sampai hari gantian absen ya, yang ada di Pandanarum, selamat sore. Di Galih Bening, selamat sore. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Habu Top.
1: Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Obat hebal, ramuan Arab yang paling top, top Marco, top pokoknya.
0: Kang Jamal, gimana kabar ge?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Tembe tebluk ya?
1: Iya bener, tembe tebluk iya.
0: Tembe tebluk.

0: ada
1: ya. Iya bis, bis ya kena.
0: Oke.
1: Salam-salamnya buat semua pendengar radio Ustara Banjarnegara yang selalu di hati. Mm-hmm. Spesial buat Kang Suti, selamat bertugas.
0: Oke. Siap, siap, siap.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami.
1: Sambil itu pula kune, nyambi layah-layah.
0: Oke, siap, monggo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Jamal di Merepet Purbalingga. Di belakangnya, halo, assalamualaikum, selamat sore, Habu Top.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habu Top, Ustaz Rahman Arab yang asing. Stop, stop, stop, stop, stop. Masih tegak.
0: Oke, Mbak Titin di Kebumen. Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik-baik juga, sehat selalu pokoknya.
0: Amin, amin, alhamdulillah ya.
2: Aku mau minta lagunya.
0: Lagunya apa nih?

0: antara teman dan kasih.
1: Antara teman dan kasih, siap meluncur Insya untuk Mbak Titin.
0: Ya, salam buat tadi yang udah naik. Ada Pak Jamal, Mas Ed, Mas Suri, Mas Jumati, Mas Matikasi, Apineon, Tanduri, Pak Kasmuri, Pak Pariono di Bersopo, Mas Parto, sama Mbak Ije di Jati Malang Kebumen, Mas Herman, Mas Heri di Penyumas, terus buat Mas Yatno, Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mbak Umi Pulpung, Umi Pulpung, Mbak Templon, Bunda Hanum, Mbak Tini, Mbak Mika, Mbak Runta, terus buat Mbak Isna di Kebumen juga. Pokoknya buat semuanya aja, setara, sobat setara Banjar yang selalu di hati, betul ya semuanya. Semoga tetap sehat panjang umur, banyak rezeki, barokah selalu, dimudahkan segala urusannya. Doa yang sama buat Mas Ube Kanteng lagi bertugas, jangan lupa aku senyum. Bahagia, sejahtera, baik hati, tidak sombong, suka menolong.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Tapi tadi ada yang ketinggalan, salam buat Mama Mines. Kita tak tunggu lagunya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya Mbak Titin yang ada di Kebumen. Yang ada di Kebumen, terima kasih. Dan di Kepoy, Kepoy Ser 93,4 Setara Radio Banjaranegara menyapa di via wawanya, di via wawa WA maksudnya sahabat setara ya. Selamat sore, hadir lagi Mas Minta Tebangnya Bulan di Ranting Cemara atau Delima. Salamnya buat semua pendengar Setara Banjaranegara, buat maksudnya terima kasih. Kembali kasih dan selamat sore. Setara Radio Banjarnegara masuk yang selalu di hati. Dandut Lawas atau Nostalgia dari albumnya Hamdan ATT, judulnya Dingin atau Lambaian terakhir dari Imam S. Arifin. Dikelenyerkan ya maksudnya, siap untuk panjenengan tak kelenyerkan. Matur nuwun, sami-sami Kang Sanifilan di kawasan Terminal Kali Bening. Semoga tetap sehat walafiat dan tetap kuat menghadapi dunia. Harus kuat lah ya. Ada Rana Rani dengan Bulan di Rantai Cemara di Gboy.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semonggo mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Purwodadi, Kecamatan Karangbubar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.

0: Kuncoro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Hubungan asmara nenek jadi motif dugaan kasus pembunuhan berencana di Purwokerto. Kabar terkini dari Purwokerto, Banyumas, sahabat Setara dimanapun Anda berada. Dilansir dari suaramerdekabanyumas.com, Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polresta Banyumas berhasil mengungkap kasus dugaan pembunuhan berencana yang terjadi di Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur. Kasus ini menyita perhatian publik lantaran melibatkan istri sah korban sendiri, IF alias Y, 61 tahun, dengan motif harta dan hubungan asmara. Korban bernama EMS, 67 tahun, warga setempat, yang ditemukan meninggal dunia di dalam kamar rumahnya pada Jumat 26 Juni 2026 sekitar pukul 23 lebih 30 menit. Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian dan ditindaklanjuti secara intensif oleh Unit Reaksi Cepat atau URC, Satreskrim Polresta Banyumas. Kapolresta Banyumas Kombes Pol Petrus P. Silalahi mengungkapkan, hasil penyelidikan mengarah pada dugaan kuat adanya perencanaan matang sebelum aksi pembunuhan dilakukan. Para pelaku memiliki peran masing-masing dan telah merancang tindakan ini sebelumnya. Ini bukan tindak spontan, melainkan pembunuhan berencana, tegasnya. Selain IF, istri korban, tiga orang lainnya juga sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni AR alias BP, 50 tahun, CN alias AR, 43 tahun, dan RS, 29 tahun. Ketiga tersangka laki-laki tersebut diketahui berasal dari wilayah Banten dan berperan sebagai eksekutor serta pendukung aksi. Berdasarkan hasil penyidikan, kasus ini bermula dari hubungan antara tersangka IF dengan AR yang berkenalan melalui media sosial TikTok sejak Agustus 2025. Hubungan tersebut berkembang menjadi kedekatan pribadi hingga muncul rencana untuk menghabisi korban. Motif utama diduga karena tersangka IF ingin menguasai harta korban serta menikah dengan AR. Dalam prosesnya, tersangka bahkan menjanjikan imbalan hingga 250 juta rupiah kepada para pelaku. Motifnya adalah kombinasi antara ekonomi dan hubungan asmara. Tersangka utama menjanjikan sejumlah uang kepada pelaku lain untuk menjalankan aksi tersebut, jelas dari Kapolresta. Aksi pembunuhan dilakukan dengan cara memukul korban menggunakan balok kayu dan kemudian menjerat leher korban dengan kabel listrik hingga meninggal dunia. Setelah kejadian, para pelaku sempat melarikan diri ke wilayah Banten sebelum akhirnya berhasil ditangkap oleh tim URC Satreskrim Polresta Banyumas. Penangkapan dilakukan pada 28 Juni 2026. Petugas juga mengamankan berbagai barang bukti. Di antaranya adalah alat digunakan untuk menghabisi korban, rekaman CCTV kendaraan, serta sejumlah barang pribadi milik tersangka. Kami berkomitmen mengungkap kasus ini secara tuntas dan transparan. Tidak ada ruang bagi pelaku kejahatan, terlebih yang dilakukan secara terencana. Demikian yang disampaikan oleh Kombes Pol Petrus Silalahi. Saat ini, seluruh tersangka telah ditahan dan dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Demikian informasi terkini, sahabat Setara bisa mengakses berita-berita seputar Banyumas Raya dan Jawa Tengah hingga nasional dan juga internasional di suaramerdekabanyumas.com. Dan tentunya bisa diakses melalui handphone, ponsel maupun di komputer di alamat online banyumas.suaramerdeka.com.
0: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kreweng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak. Berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak. Jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Di 93,4 Setara Radio Banjarnegara, ada Maggie Z dengan Cinta Hitam sudah mengulang indah di menit yang ke-19. Sarbas dari Bogor, 16 waktu Indonesia bagian Banjarnegara. Masih bisa di giveaway sahabat Setara di 08-223-11070. Di 08-223-11070. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Abu Top.
1: Waalaikumsalam, selamat sore juga. Abu Top, obat terbaru menarap lagi.
0: Ada Mama Putri di Mandiraja. Semangat selalu, monggo binarak.
1: Iya dong, iya dong, hidup sama sekali.
0: Iya, halo monggo.
1: Kira hilang. Lagu ini masuk kok. Itunya pian. Apa sih yo? Kandas bela.
0: Kandas.
1: Ya. Iya, kandas.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Oke, senang film ini. Tuh. Mas Jamal mau terus ke Mbak Yanti, Mbak Cici baca. Wah. Mas Rodi, Mas Yantila. Mas Dimas, Mas Dindu. Mama Pelangi, Mama Jidan, Mama Bintang. Usah, Mbak Pipai lah, Mbak Cici.
0: Oke.
1: Lagu ini ditunggu.
0: Siap.
1: Oke. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat di Kepoi ya. Dari Star Radio Banjarnegara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore juga Suprayitno di Sintang Monitor. Salam buat Mama Bintang, Mbak Umi Kulsum, Mama Putri. Salam seduluran lewat Setara FM yang selalu di hati. Lagu ini Cinta Karya dibelai ya mas. Selamat tugas Mas Uta, sukses selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih balik Kang Supriyino, sehat terus dan bahagia terus ya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah hadir. Di belakangnya halo, assalamualaikum. Selamat sore Habu Top.
2: Sore juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sudah pelan menarap, saya ingat kok Mas Ute.
0: Topar koto, monggo Mbak Mines. Pripun kabaripun?
2: Kabar saya, sebaliknya.
0: Alhamdulillah saya.
2: Alhamdulillah. Biaran terus sehat, alhamdulillah. Amin. Yang
0: amin, ya rabbal alamin.
2: Aku jaluk ikan usana memandangmu.
0: Memandangmu teroret. Teroret.
2: Teng tang teng tang. Kirim ya mas.
0: Inci monggo.
2: Kebetulan maksudnya sudah. Buat Mega, buat Runda, Cuti Adani.

0: Terus yang di Lampung yang di Enyong, Ananina, Aisa, Aira, Nak Rini, kayak berkumpul kafe pada nggak pernah. Top pokoknya lah anu dia belajar FM, enak enak, bener kayak sekedar duduk.
1: Ke priwe.
0: Terus siapa mana ya mas ya, rahare banget ya.
1: Iya, repopo.
0: Kakine wis mlebu urung.
1: Kakine urung.
0: Oh, ya kayak kakine mlebu ki. Terus kayak mama pelangi bintang, mama putri. Terus siapa maning kabeh bela ya.
1: Oke.
0: Okay. Malah sendiri maka pada mlebu kasihan. Oh. Nontonnya dari melas.
1: Endi siki ora pada mlebu kok.
0: Apa?
1: Ora pada mlebu.
0: Nang apa sih ya akibat kasih kenapa ya?
1: Iya gayan-gayan nih.
0: Ayo ngetetor.
1: Iya.
0: Kayak ini baju ya. Mega melibu gak? Ada ngetetor gak? Kalau runtah kalau ngetetor ngeboin.
1: Iya kolah.
0: Priwis sih. Ngumbah apa itu ratis.
1: Oh dan kayak kempelarak kempeloruk baik kayak kumbahan terus.
0: Apa iya?
1: Iya.
0: Ya gitu saja.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Mines di Purbalingga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Mas Ute Suprayitno di Sintang Monitor. Salam buat Mama Bintang. Udah tadi udah dibaca. Selamat sore Mas Ute. Sore juga ya. Hampir sama sih namanya. Mas Ute dari Suripto tuh ya. Tadi Suprayitno, ini Suripto. Di Purwokerto mau kirim salam buat Mama Putri, ada Bunda Hanung, Mbak Kayu Runtah, ada Pak Hamami, Mama Cempelon buat maksudnya selamat tugas dan terima kasih. Kembali kasih Kang Suripto Ito, sehat selalu dan bahagia selalu ya, lancar-lancar yang baik-baik. Nah, kita kembali ke lagu dulu dari Gadis Manis Group sampai setara. Ada Cinta Karet.

0: Apa mau baju dinas malam?
1: Enggak atuh Pak. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
0: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
1: Ih si Papa, kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh Pak.
0: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
1: Oke deh Pak, makasih ya Pak.
0: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwarja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Kelampok, Banjarnegara,

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Gerombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak mengonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah konsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

93,4 Star Radio Banjarnegara bersama Setara menyapa Anda di jam 4 lebih 47 menit sahabat Setara. Terima kasih yang sudah ikut bergabung di sore hari ini ya. Semoga dilancarkan aktivitasnya. Aktivitas sore biasanya aktivitas yang ringan-ringan sahabat Setara ya. Dan semoga aktivitasnya itu bermanfaat sahabat Setara ya. Tapi kadang memang ada aktivitas yang kurang bermanfaat sebenarnya, tapi kita kerjakan gitu. Biasanya kurang bermanfaat itu enteng banget gitu ya untuk mengerjakannya. Giliran yang bermanfaat kayak berat sekali ya. Ya kayak hal baik dengan hal buruk sahabat Setara. Jika kita melakukan hal buruk itu kayak enteng banget ya. Udah begitu aja gitu. Tapi kalau hal baik kayak ada berat, kayak penuh perjuangan gitu sahabat Setara ya. Kayaknya sama sih semua orang ya. Tapi itu cobaannya untuk orang yang mau berbuat baik sih sahabat Setara ya. Berbuat baik untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk orang lain bahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naufal absen. Semoga sehat selalu Mas Amin. Ya Rabbal Alamin, pangestu ninggih. Pokoknya sing sehat-sehat kayak gue. Salam buat semua aja, selamat sore sambil berdangdut lawas. Gitu aja Mas. Terima kasih Naufal masih masih kerja nih. Oh, masih kerja. Semangat Mas Naufal di Ciberem. Semangat kerjanya pokoknya. Apa namanya, jika kita tidak bekerja nih, terutama kaum lelaki, maka hilanglah harga dirinya. Betul enggak sahabat Setara? Karena harga diri seorang lelaki itu bekerja. Ya, walaupun kadang uangnya kurang, enggak punya uang, apalagi tuh ya. Jadi yang kuat-kuat, yang tetap berusaha, yang tetap berdoa supaya rezekinya halalan thayyiban, berkah barokah turah-turah kan anggo sang maring Mekah amin ya rabbal alamin. Nilai plus tersendiri sahabat Setara ya. Jika Anda apa namanya pergi ke Mekah. Aduh, siapa sih yang enggak kepengin ya, untuk orang Islam yang tidak kepengin ke Mekah? Pasti semua pengin dong. Nah, tapi baiknya lagi ya, ada suatu kisah yang menceritakan bahwa mau pergi haji, udah mau berangkat, tapi ada orang kelaparan di daerahnya sehingga hajinya itu dibatalkan dan uangnya disumbangkan kepada orang yang kelaparan tersebut sahabat Setara ya. Dan itu ternyata dihitung haji mabrur sahabat Setara ya pada kisah tersebut. Jadi kesimpulannya ya, menolong orang sekitar kita yang membutuhkan atau yang mungkin kekurangan sekali itu lebih utama sahabat Setara ya, dibanding kita itu pergi haji gitu. Tapi tidak membenarkan salah satunya sih ya. Ya tidak menyalahkan salah satunya sahabat Setara. Semuanya baik ya. Ya mudah-mudahan bisa menolong sesama dan juga bisa pergi haji amin ya rabbal alamin. Yang baru pulang dari Mekah, mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur-mabrurah ya untuk sahabat Setara. Mungkin ada yang baru haji, doakan juga ya maksudnya ya. Terima kasih untuk semuanya sahabat Setara di sore hari ini, cukup sampai di sini bersama Sute Setara. Mohon maaf atas segala kekurangan ya dari awal hingga akhir. Semoga dilancarkan segala sesuatunya dan sampai jumpa di hari berikutnya. Tetap anjir terus di 93,4 Star Radio Banjarnegara bersama tebang-tebang dangdutnya, juga bersama Habu Top, Ramuan Herbal Arab paling top, ada Vitama, Vitabedia, Teh Moro, Otipus, dan juga ada Minyak Herbal Sultana, Minyak Herbal Serbaguna. Dari kawasan Badingan Jalan Raya Karaubar Banjarnegara, Sute Setara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
2: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
1: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
2: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: Memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Nih, memang lezat. Anak yatim itu gak tahu urusan apa-apa. Kita diamanahkan untuk mengurusinya. Kadang-kadang dibentuklah panitia penyantunan yatim piatu. Yatimnya mah tetap kelaparan, panitianya yang pada gendut. Padahal memakan harta anak yatim termasuk perbuatan dosa besar. Dan menjantuni yatim merupakan perbuatan mulia. Nabi mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah. Aku dan orang-orang yang menyantuni anak yatim seperti dua jari ini pada hari kiamat nanti. Dekat sekali. Jikalau ingin di hari akhir nanti dekat dengan Rasul, bersahabatlah dengan anak-anak yatim. Jadilah pengurus anak-anak yatim. Bangunlah panti-panti asuhan yatim. Pada saat bapak ibunya meninggal, kitalah yang menjadi orang tuanya. Bahkan sedemikian besar perhatian Islam terhadap anak-anak yatim ini, sehingga Quran memberikan peringatan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Beragama tapi dianggap dusta, solatnya dusta, puasanya dusta, karena agamanya sudah berdusta. Siapa mereka? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan tidak pernah memberi makan kepada orang-orang yang menderita kemiskinan. Menyia-nyiakan, meninggalkan anak yatim termasuk perbuatan yang divonis kita sebagai orang yang mendustakan agama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka sangat dicela mengeksploitir anak-anak yatim, menjadikan mereka sebagai kedok untuk mencari kekayaan pribadi. Tetapi jikalau ikhlas, ganjarannya sangat besar, nilai pahalanya sangat besar. Menyantuni yatim tidak hanya setahun sekali. Kalau Muharram pakai istilah lebaran yatim, dibentuklah panitia, diberilah beras, uang 45.000 rupiah, alhamdulillah. Tapi jangan lupa, si yatim tidak hidup cuma satu hari. Dia tidak hidup cuma di bulan Muharram saja. Dia hidup 12 bulan dalam setahun. Sebagaimana anak-anak yang lain, dia juga berhak punya masa depan. Dia juga berhak menikmati bangku sekolah. Dia berhak mengenyam arti dan makna pendidikan. Dia berhak membekali diri dengan ilmu dan pengetahuan, seperti halnya anak-anak yang lain. Maka kita yang diberikan keluasan oleh Allah. Ingatlah itu. Bersahabatlah dengan anak-anak yatim, santuni mereka. Perkara setahun sekali di bulan Muharram, alhamdulillah, itu bagus bin thayyib alias baik. Tapi tentu dan tentu sekali lagi, si yatim tidak hanya hidup di bulan Muharram. Dia hidup 12 bulan dalam setahun, 24 jam dan di dalam sehari. Oleh karenanya, menyia-nyiakan mereka pada saat posisi kita memang mampu akan memojokkan kita dalam satu posisi di mana kita dianggap sebagai orang yang mendustakan agama, memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Bapaknya udah meninggal, kebunnya lebar, anaknya dikelecehin. Nah, dah kamu gak usah pusing, nanti saya yang ngurus. Akhirnya bukan ngurus, nguras. Si yatim mungkin tidak tahu bahwa dia disia-siakan, haknya diambil, miliknya dizalimi. Tapi Allah yang akan membalasnya dengan seadil-adilnya. Maka makan harta anak yatim biasanya balasannya tokcer bin paten. Gak banyak selang tempo itu, gak percaya cobain dah. Nyobain aja kan gak bayar, umpama. Memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, ganjarannya biasanya kontan. Kenapa? Ratapan si miskin, untaian air matanya, jeritan kepedihan hatinya, membuka pintu langit, permohonannya diijabah, getaran hatinya didengarkan oleh Allah. Maka balasannya biasanya kontan, spontan, tidak menunggu waktu terlalu lama. Itu di dunia, belum lagi di akhirat nanti. Bukankah dalam riwayat Mi'raj diceritakan Nabi melihat di neraka itu orang perutnya sebesar rumah? La haula wala quwata. Itu perut kayak rumah, bagaimana jalannya tuh orang? Dan memang gak jalan, diseret-seret oleh malaikat di neraka itu. Hancur perutnya, amburadul itu perut. Berantakan isinya, dibulatkan lagi, diseret lagi, hancur lagi, dibulatkan lagi. Sampai Nabi tanya, orang itu begitu berat siksanya, kenapa ya Jibril? Itu Muhammad, waktu di dunia dulu rakus banget makan harta anak yatim. Begitu vonisnya, begitu menyedihkan nasibnya di akhirat. Tapi di dunia pun, ketidakberkahan itu sudah membayangi kehidupannya. Oleh karena itu, kepada saudara-saudara yang mendapat titipan anak yatim, berbahagialah. Karena semulia-mulia rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang disantuni. Sehina-hina rumah adalah rumah di mana di dalamnya ada anak yatim yang disia-siakan. Begitu kata Nabi kita. Rumah yang paling mulia dalam pandangan Allah, rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang disantuni. Rumah yang paling hina dalam pandangan Allah, rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang nasibnya disia-siakan. Berbahagialah saudara apabila menjadi penyantun anak-anak yatim, pelindung mereka, sehingga mereka mempunyai masa depan sebagaimana anak-anak lainnya. Rasulullah sendiri sedemikian peka terhadap keadaan anak-anak yatim, karena beliau sendiri memang mengalami. Umur 6 bulan dalam kandungan ibu, beliau sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Pada saat berusia 6 tahun, ibu sudah meninggal. Yatim piatu dalam usia di mana beliau sedang perlu belas kasih seorang ibu dan pengertian seorang bapak. Kepekaan itu lalu timbul, bahkan kemudian sampai kepada beliau berkata, aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti jari tengah dan jari telunjuk di hari akhirat nanti. Sedemikian dekatnya. Orang-orang tua bijaksana yang diceritakan di dalam Al-Quran, kalau sudah berpikir tentang anak-anaknya, pertanyaan yang paling mereka risaukan ialah, ma ta'buduna min ba'di. Anakku, kalau pada satu saat aku, ayahmu sudah tidak ada lagi di dunia ini, meninggalkan kamu semua, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah nak? Jikalau sekarang ayahmu masih mau ke masjid, masih mau melakukan rukuk dan sujud, masih beribadah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, kalau orang tuamu sudah tidak ada, ma ta'buduna min ba'di, masihkah engkau mau datang ke masjid? Masihkah engkau mau rukuk dan sujud? Masihkah engkau mau menyembah Allah subhanahu wa ta'ala? pertanyaan ini yang dipikirkan oleh Nabi Ya'qub kepada putra-putranya. Pertanyaan ini yang diteruskan oleh Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya. Pertanyaan ini yang diwariskan oleh generasi ulama ussalafus saleh kepada para generasi berikutnya. Bagaimana kita generasi sekarang? Kita orang-orang tua sekarang bukan berpikir ma ta'buduna min ba'di, malah yang kita pikirkan ma ta'kuluna min ba'di. Kalau bapak tidak ada nanti, kamu makan apa nak? Perkara kamu nyembah apa? Urusan nomor 18. Yang penting kamu nanti hidup bisa makan nak. Maka kita sibuk mewariskan harta kepada anak-anak kita. Kita sibuk mewariskan kebun dan tanah kepada anak-anak kita. Kita sibuk mewariskan pabrik kepada anak-anak kita. Sementara kita lupa mewariskan intan yang paling mahal, mewariskan mutiara yang paling berharga, yaitu nilai iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah baiknya apabila warisan harta, warisan tanah dan kebun, warisan rumah dan pabrik didasari lebih dahulu dengan mewariskan nilai iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang-orang tua, kita boleh bersedih kalau anak kita tidak mengerti komputer. Kita boleh bersedih kalau anak kita tidak mengerti matematika. Kita boleh bersedih kalau anak kita tidak mengerti bahasa Inggris. Tapi sewajarnya, lebih bersedihlah kita orang tua jikalau mempunyai anak yang tidak kenal Allah sebagai Tuhannya, yang kemudian tidak mau rukuk dan sujud kepada Allah Tuhannya. Itulah kemalangan yang paling malang bila kita meninggalkan generasi yang tidak bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betapapun anak kita tidak ngerti komputer, saudara, paling-paling kerugiannya cuma kerugian dunia. Masuk dia ke alam barzah, munkar nakir tidak akan sempat tanya kau belajar komputer apa tidak. Kumpul dia di padang mahsyar, malaikat juga tidak akan tanya matematikamu nilainya berapa. Yang ditanya kau kenal Allah, kau rukuk dan sujud kepadanya, kau pernah datang ke masjid. Oleh karena itu sekali lagi, menjaga nilai iman tidak hanya untuk kita, tetapi juga mewariskannya kepada anak-anak kita generasi yang akan datang. Sungguh kemalangan yang paling besar apabila kita meninggalkan anak-anak kita. Mereka kita tinggalkan lemah ekonominya, itu tidak baik. Mereka kita tinggalkan lemah otaknya, itu pun akan membuat mereka tertinggal oleh yang lain. Tapi yang paling celaka, jikalau kita tinggalkan mereka dalam kondisi lemah imannya, rapuh akidahnya, tidak baik dan tidak betul keyakinan hidupnya. Oleh karena itu, Nabi berpesan, jauhilah 7 perkara yang merusak. Yang pertama, syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyekutukan Allah baik dalam ucapan, dalam keyakinan ataupun dalam perbuatan. Ini perkara pertama yang termasuk 7 perusak besar di dalam kehidupan. Kalau sudah jatuh kita ke lembah syirik, bagaimanapun banyak kebaikan yang kita kerjakan, berjiwa sosial, bertangan pemurah, gemar menolong orang lain, kalau memang dasarnya syirik, maka seluruh kebaikan kita akan hancur, tidak akan ada nilainya dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam pandangan manusia, mungkin kita dicatat sebagai orang sosial, gemar menolong orang lain, tidak berpangku tangan melihat orang yang mendapat kesulitan. Tapi oleh karena dasarnya syirik, dasarnya tidak mentauhidkan Allah, maka seluruh nilai kebaikan yang kita kerjakan tidak akan ada nilainya dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jagalah iman kita jangan sampai dihinggapi penyakit syirik yang bagaimana kecilnya sekalipun. Sekali lagi, baik syirik dalam bentuk ucapan, syirik dalam bentuk keyakinan, sampai kepada syirik dalam bentuk perbuatan, kita berhindar kepada sifat-sifat yang sedemikian itu. Karena apa? Dalam satu ayat Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah tidak akan memberi ampun kepada orang-orang yang menyekutukannya, tapi Allah masih mau memberikan ampun kepada dosa-dosa yang selain itu bagi orang-orang yang dikehendakinya. Dosa selain syirik, apabila kita bertaubat, Allah masih mau mengampuni. Tapi kalau sudah jatuh ke tempat syirik, itu sudah dosa yang tidak berampun. Taubatnya tidak lain melepas syirik, kembali kepada tauhid, berkeyakinan bahwa hanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan satu-satunya, yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak beranak, tidak pula diperanakkan, dan tidak satu pun yang dapat menyerupai Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bahwa kita di zaman sekarang memang tidak menyembah berhala, ya. Bahwa kita tidak berterang-terangan mengatakan Tuhan lebih dari satu, memang. Bahwa kita tidak berkeyakinan Tuhan itu punya anak atau diperanakkan, tentu. Tapi dalam perbuatan dan i'tikad, kita kadang-kadang jatuh tanpa kita sadari ke tempat yang bernama syirik ini. Oleh karenanya, di zaman di mana teknologi makin canggih, di mana kemajuan pembangunan makin menjangkau berbagai aspek kehidupan, diperlukan keseimbangan antara kemajuan fisik material dengan kemajuan mental spiritual. Apabila tidak ada keseimbangan yang terwujud, tentulah kepincangan yang diawali dengan pincangnya cara kita berpikir, sehingga pada akhirnya akan mengarah kepada pincangnya cara kita berbuat dan bertindak di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Nabi berpesan, jauhilah sifat syirik, karena syirik merupakan dosa yang teramat besar. Ini sifat merusak yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, wasihra, jauhilah sihir. Sihir ini juga termasuk perkara yang merusak kehidupan. Kita semua sama-sama maklum bahwa sihir sebenarnya bukan persoalan baru. Sejak sebelum datang Islam, sihir itu sudah ada. Di zaman Yunani kuno, sihir ada. Di zaman Mesir kuno, di zaman Cina kuno, dan yang lain-lain yang serba kuno, sihir itu sudah ada. Bahkan para nabi pun, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa berhadapan dengan ahli-ahli sihir untuk menguji kebenaran dari misi yang mereka bawa. Sihir adalah perbuatan di luar kebiasaan yang bisa dikerjakan oleh ahlinya dengan bantuan jin atau setan. Hukum mempelajari sihir adalah haram. Mengamalkannya lebih haram lagi. Sebab itu saudara-saudara, sihir merupakan perbuatan merusak yang harus kita jauhi. Ciri-ciri daripada perbuatan sihir, pertama, ia mengandung tipuan, bayangan khayal. Di zaman Nabi Musa misalnya, orang melihat tambang-tambang itu seperti ular. Nabi Musa melayangkan tongkatnya menjadi ular-ular besar yang memakan ular-ular kecil ciptaan tukang-tukang sihir Fir'aun tadi. Lalu sihir bisa terjadi dengan bantuan jin kafir atau setan. Kemudian ciri yang ketiga, sifatnya halus dan tersembunyi. Taruh kata ada orang seorang ahli sihir yang mempergunakan ayat-ayat Quran sebagai jompa-jampe, sebagai baca-bacaan, itu cuma sekedar kedok. Tujuannya tidak lain menjadikan agama sebagai kedok untuk membenarkan cara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazar dan Tabrani, Nabi berpesan, "Laisa minna man tatayyara lahu au takahhana au tukuhhina lahu au sahira lahu." Tidak termasuk ke dalam golonganku, kata Nabi, tidak termasuk umatku Siapa mereka? Man tatoyyaro lahu, orang yang bertatoyur. Apa tatoyur itu? Dari kalimat toyyaro artinya terbang. Toir biasa diartikan dengan burung. Tatoyyaro percaya kepada suara-suara burung. Man tatoyyaro lahu, mempercayai, meyakini dengan benar-benar kepada suara beburungan. Kan suka ada itu, nah bunyi burung tuh, maling lewat, maling lewat, burung bunyi, maling lewat. Itu termasuk tatoyyaro lahu, percaya kepada suara burung. Kan aneh kalau suara orang gak dipercaya, suara burung malah dipercaya. Ada ustaz ceramah, kiai ngaji, gak mau didengerin, burung dengerin benar. Nah, suaranya dari sebelah mana? Belah kulon. Nah, itu tandanya anu. Habis dihitung-hitung. Itu termasuk tatoyyaro lahu. Au takahana, atau bertenung. Au tukuhina, atau minta ditenungkan. Au sahiro lahu, atau melakukan perbuatan sihir, atau minta disihirkan. Laisa minna, tidak termasuk ke dalam golonganku, kata Nabi. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, menghadapi sihir dengan sihir sekalipun termasuk perbuatan yang tidak diajarkan oleh agama. Kita kan mempelajari sihir untuk jaga diri. Tidak apa-apa, yang dilarang mengamalkannya, dilarang juga mempelajarinya. Sebab orang kalau sudah mengetahui, biasanya lalu terangsang untuk mencoba. Kalau percobaannya berhasil, biasanya terangsang untuk coba lagi dan coba lagi. Pada akhirnya ketagihan, lalu beralih menjadi profesi, apalagi itu nanti bisa mendatangkan hasil uang.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Tahukah pendengar, di usia 30 tahun ke atas akan terjadi penurunan hingga 20% kepadatan tulang, kelenturan sendi, dan penurunan hingga 29% kekuatan otot. Dan di usia itu pula, perlu lebih maksimal untuk menjaga kesehatan tulang agar tidak terkena gangguan tulang, sendi, dan juga otot seperti rematik, asam urat, pengapuran sendi, dan lain-lain. Untuk itu, sangat diperlukan asupan suplemen makanan tambahan untuk kesehatan tulang Anda. Konsumsi Habuto, kandungan habatus sauda, daun kelor, dan banyak bahan herbal alami lainnya mampu memperbaiki sel-sel yang rusak dengan cara yang alami. Karena tulang juga butuh perhatian lebih untuk dilindungi. Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66 Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya, perempatan Wambing Polres Banjarnegara.
4: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Loh, loh, loh. Ini Habutop kok tahu-tahu habis aja sih? Perasaan kalau dihitung-hitung semenjak beli kan harusnya masih sisa. Pa? Pa?
1: Iya, kenapa, Ma? Papa di belakang.
0: Pa, kok Habutopnya cepat banget habis ya? Padahal kan baru minggu kemarin belinya. Kalau Mama hitung-hitung nih ya, yang minum kan kita berdua doang nih. Harusnya masih ada sisa buat 3 hari, Ma.
1: Mama ngitungnya 2 kapsul ya?
0: Ya iyalah, Pa. Kan anjurannya 2 kapsul 3 kali sehari.
1: Papa minumnya 3 kapsul.
0: Eh, si Papa. Emang nggak apa-apa lebih dari yang dianjurkan? Apa nggak bahaya, Tah?
1: Ya, yes, si Mama. Itu kan 100% herbal alami. Sama kayak jamu. Mau diminum berapa kali, berapa butir pun aman. Tanpa efek samping sama sekali. Kan Mama ngerasain sendiri.
0: Ngerasain apa?
1: Gimana mantapnya Papa setiap tempur.
0: Hmm, pantesan. Emang jos ya Habutop ini?
1: Iya dong. Makanya mulai sekarang belinya yang 200 kapsul, Ma. Biar nggak cepet habis.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silakan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi

0: 0870. Sekali lagi di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya? Ibu Isem, ini alamatnya di mana Bu?
2: Tumingkir Curug Legi.
1: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
2: Iya.
1: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
1: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
2: Iya.
1: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan

0: 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotik Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotik Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selagangeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Masjid Cekho.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Jeng-jeng, kok pohon di depan itu kayak berbayang ya? Aduh, ini kenapa mata saya?
1: Loh, kok bisa sih Jeng? Jangan-jangan Jeng Rini kena as...
0: Apa sih Jeng? As-as apa?
1: Itu istilah medisnya dari mata silinder loh Jeng. As... Oh iya, astigmatisme. Gangguan refraksi mata yang menyebabkan mata menjadi kabur.
0: Malah bahaya gak itu Jeng?
1: Ya, gak bahaya-bahaya juga sih. Cuma mengganggu aja. Penglihatannya jadi buram berbayang. Coba deh Jeng, minum obat herbal yang buat mata. Yang iklannya banyak di radio itu loh. Vitama Jeng. Bisa membantu mengobati keluhan penyakit mata. Seperti mata rabun, mata minus, silinder, plus katarak, bahkan glukoma.
0: Kalau obat herbal begitu, aman gak sih Jeng?
1: Vitama ini aman kok Jeng. Sudah halal dan punya nomor BPOM. Minumnya rutin 2 kapsul 3 kali sehari.
0: Terus gimana belinya Jeng?
1: Di apotek banyak. Atau kita main aja ke radio yuk. Saya antar deh.
0: Ayo. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Geria Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya.
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotik Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Apotik Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: tahu nggak? Katanya Pak RT habis cuci darah lagi loh. Hah?
1: Waduh, padahal katanya minggu lalu juga cuci darah.
0: Ya, begitulah kalau udah parah penyakitnya.
2: Ibu-ibu, malah gibah. Dagangan saya cuma dipegang-pegang doang, dibeliin.
1: Sabar atuh Pak Agus, pasti kita beli kok. Ini kita lagi ngobrolin Pak RT, kasihan tiap minggu harus cuci darah.
2: Waduh, Pak RT Udin kan?
1: Iya Pak, ngeri ya kalau udah usia lanjut, penyakit suka ada-ada aja yang datang.
2: Nah, daripada gibah, mending nih, kasih aja solusi buat Pak RT. Ya, buat ikhtiarin penyakitnya lah.
0: Emang Pak Agus punya solusi apa? Beli sayurnya harus di Pak Agus gitu?
2: Bukan gitu, Bu. Kalau saya sih mending ikhtiarin pakai Habutop.
0: Hah? Obat apa itu, Pak?
2: Habutop itu obat herbal, Bu, yang 100% alami tanpa efek samping. Bagus loh, buat berbagai gangguan kesehatan seperti jantung, liver, diabetes, stroke, gangguan ginjal, dan lain-lain.
0: Waduh, Pak Agus ternyata pinter ya soal yang sehat-sehat.
2: Iya dong, Bu. Agus gitu loh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Asifa, beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude

0: Hendra,
1: Matur nuwun.
2: Mantan ini gini ya,
3: Mas ini gini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
4: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara, awal dhewe pisah benua. Nanti apal aku, Mas?
2: Iya. Ya bisa jadi. Mas tak usah nyusul.

0: What's wrong?
1: Apa maksud dia?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Mengomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih deknen, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cengar, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah? Kita putus.
1: Tekan.
2: Rasa tak ono alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus ya putus. Eh siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,5

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini, Bu, mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?

0: Mirval itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutop, jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutop ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi saya ngering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutop ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutop Herbal.

0: sama-sama.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigalu, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigalu yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigalu, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa? Silakan diperkenalkan namanya.
2: Dengan ibu Sari.
1: Alamatnya dari mana, ibu?
2: Dari Jalan Kibangun, Salebu, Majenang.
1: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
2: Iya, mas.
1: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa, ibu?
2: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang, mas. Udah hampir 5 bulanan.
1: Iya, setelah mengonsumsi Habutop, bagaimana ibu yang ngerasakan?
2: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
1: Udah habis berapa botol, ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Ya kalau boleh tahu saya aktivitas keseharian ibu apa, ibu?
2: Saya ibu rumah tangga.
1: Ini yang terakhir, ibu. Saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
2: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
1: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
3: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
0: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
3: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
0: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Legend Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Punjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
2: Ma, kunci motor papa di mana ya?
3: Tadi kan ada di atas meja, Pak. Cari aja sendiri ya, tuh. Mama lagi tanggung nih, sibuk.
2: Ah, sibuk apaan sih? Perasaan dari tadi cuma bengong depan TV.
3: Itu, nungguin sinetron kesukaan Mama loh. Mama udah telat setengah jam nih. Tapi kok belum ada juga ya? Malah sinetron lain. Padahal kemarin ditulisannya mulai jam 18.00.
2: Oh, sinetron kesukaan Mama. Ma, udah mulai dari tadi siang, jam 1 siang, Ma.
3: Masa sih? Kan di iklan juga katanya jam 18.
2: Mama salah lihat kali, padahal tayangnya tadi jam 13 alias jam 1 siang.
3: Ih, masa sih ah?
2: Ye, salah mata mama sendiri tuh siwer. Jam 13 jadi 18. Makanya minum tuh Vitama yang udah papa beliin dari sebulan yang lalu. Malah nangkring terus Vitamanya di lemari. Padahal kan papa beliin Vitama biar mama sembuh siwernya. Buat solusi kesehatan.

0: piket malam.
1: Oh, dari tadi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
2: Bumingkir Jerbeti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes mata melihat jadi terang, padang gitu Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya Bu ya.
2: Iya.
1: Ya ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
5: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
4: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
5: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya, di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
4: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
3: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang, Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

saja kita ikuti acara Dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: kolesterol. Mau manis-manis, takut diabetes. Atau takut makanan pedas, takut asam lambung. Gak perlu risau. Habutop kini hadir untuk solusi keluhan kesehatan Anda. Kapsul herbal modern yang mengandung habatus sauda, daun kelor, kunyit, jahe, temulawak, dan lain-lain yang mampu menekan kolesterol, darah tinggi, gula darah, dan aman dikonsumsi harian karena 100% alami tanpa efek samping. 3 kali sehari 2 kapsul untuk kenyamanan dalam mengkonsumsi makanan. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Habutop, tuh, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.

0: 02-311-00-70.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya Mas, gak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatinah, Limangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Iya betul Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
2: Ma, darahnya juga rendah Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol Ibu?
2: 4 botol.
1: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya,

dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Kerajaan Lengkong, Desa Lengkong, Kerajaan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa silahkan diperkenalkan?
2: Nama saya Gading dari Kedung Banteng Selatan.
1: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop.
2: Gih.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu setelah habis satu botol isi 100 kapsul. Alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
1: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan darat.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kali Kajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Kunci motor papa di mana ya?
1: Tadi kan ada di atas meja, Pak. Cari aja sendiri ya tuh. Mama lagi tanggung nih, sibuk.
0: Ah, sibuk apaan sih? Perasaan dari tadi cuma bengong depan TV.
1: Itu, nungguin sinetron kesukaan Mama loh. Mama udah telat setengah jam nih. Tapi kok belum ada juga ya? Malah sinetron lain. Padahal kemarin ditulisannya mulai jam 18.00.
0: Oh, sinetron kesukaan Mama udah mulai dari tadi siang, jam 1 siang, Ma.
1: Masa sih? Kan di iklan juga katanya jam 18.
0: Mama salah lihat kali. Padahal tayangnya tadi jam 13 alias jam 1 siang.
1: Ih, masa sih ah?
0: Salah mata Mama sendiri tuh, siwer. Jam 13 jadi 18. Makanya minum tuh Vitama yang udah Papa beliin dari sebulan yang lalu. Malah nangkring terus Vitamanya di lemari. Padahal kan Papa beliin Vitama biar Mama sembuh siwernya. Buat solusi

0: malam.
1: Oh, dari tadi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi nomor 16 Dusun 1 Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursih dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu, sebelum konsumsi Vitama?
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursih dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu, sebelum konsumsi Vitama?
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: pendengar, sudah dengarkan kesaksian dari para pengguna Habutop? Akhir-akhir ini, Habutop sudah semakin banyak dipercaya masyarakat Indonesia untuk solusi kesehatannya. Untuk itu, jangan ragu lagi untuk mengkonsumsi Habutop 3 kali sehari 2 kapsul untuk ikhtiarkan kesehatan Anda. Stroke, jantung, asam urat, hipertensi, anemia, dan lain-lain, percayakan pada Habutop. 100% alami tanpa efek samping. Habutop aman dikonsumsi, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
0: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Perapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar,

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Mbak Ijah dari Gedung Bandeng Selatan.
1: Ya Mbak Ijah, benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya benar.
1: Silahkan diceritakan Mbak pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
1: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ijah atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga atau kerabat, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Kelampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan Ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Serbuki.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Bapak, dari tadi Ibu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh, iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Suheryanto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Suheryanto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya Dharma, Bapak.
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Griya Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya?
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: klamidia, otitis, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.

0: herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Penican, dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Kula nyuwun waktune sekedhap niki perkenalan nggih. Niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
2: Nggih, kula namine Bapak Rodin. Asline saking Batur, Banjarnegara.
1: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalamane Pak mengenai Habutop niki gimana sih, Pak?
2: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habutop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
1: Jadi setelah menggunakan Habutop niki keluhannya mulai membaik ya Pak?
2: Ya alhamdulillah, dari saya konsumsi Habutop mulai dari setengah botol terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu sehatlah alhamdulillah.
1: Alhamdulillah nggih panggi sebotol tok, tapi sampun menghilang nggih panggi benjol-benjolannya.
2: Iya, alhamdulillah sekarang penyakit saya udah membaik dan sudah bisa bekerja seperti biasa.
1: Oke, Pak. Terus juga gimana sih, Pak, pesan-pesannya?

0: kurang enak tidur, okay, terus tenaganya kurang fit, okay, itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, okay, Pak. Terima kasih nggih, Pak, atas waktunya.
0: Terima kasih juga.

0: bernama Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Parma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini yang saya mau ganggu waktu ini. Sekedap kalian Ibu Sinten,
2: ya? Ibu Mandili.
1: Oh, Ibu Mandili lah alamatipun. Ibu saking pundi nih?
2: Aku saking Gondang. Alamatnya Sampang Gondang.
1: Oh, berarti Gondang dari Sampang, ya, Bu? Oh, gini ki sedarangnya Ibu ini gak ada keluhan apa, Bu?
2: Gak ada, boyoknya pegel, kesemutan. Terus dikitang samparan pada sakit sedoyo.
1: Oh, enggak. Terus niki Ibu konsumsi Habutop, ya? Lah rasane kepripun setelah
2: alhamdulillah niki penyakit kula pun bubar biar pun boten nonton sing dirasa.
1: Berarti luar biasa nggih.
2: Nggih, alhamdulillah rabbil alamin.
1: Lah Ibu niki konsumsi Habutop botol pinten, Bu?
2: Nembe tunggal niku alhamdulillah pun jen bubar tangkar niku alhamdulillah pun boten nonton penyakit.
1: Berarti alhamdulillah cocok nggih, Bu. Lah niki ibuke saran-sarane kangge pendengar sing dereng konsumsi Habutop kepripun?
2: Nah, nggih monggo para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sing dereng ngonsumsi Habutop, monggo silakan ngonsumsi Habutop supaya ini penyakitnya bodo bubar sedoyo.
1: Oh, nggih, karena Habutop niku obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop. Nggih.

0: Vitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini yang saya mau ganggu waktu hari sekedar kalian Ibu Sinten,
2: ya? Bu Mandili.
1: Oh, Ibu Mandili lah alamatipun. Ibu saking pundi nih?
2: Aku saking Gondang. Alamatnya Sampang Gondang.
1: Oh, berarti Gondang dari Sampang, Ibu. Oh, gini-gini sederhana, Ibu ini nggak ada keluar.

0: bar biar pun buat nonton sendiri rasa.
1: Berarti luar biasa nggih.
0: Nggih, alhamdulillah rabbil alamin.
1: Lah ibu niki konsumsi habu to botol pinten Bu?
0: Nembe tunggal niku alhamdulillah impun jen bubar tangkar niku alhamdulillah impun mboten wonten penyakit.
1: Berarti alhamdulillah cocok nggih Bu.
0: Nggih.
1: Lah niki ibuke saran-sarane kangge pendengar sing dereng konsumsi habu top keprepon.
0: Nah nggih monggo para bapak-bapak ibu-ibu, adik-adik sing dereng ngonsumsi habu top, monggo silakan ngonsumsi habu top supaya ini penyakitnya badhe bubar sedoyo.
1: Oh nggih, karena habu top niku obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop.
0: Nggih.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya

Jalan Arah, Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: Tadi ibu dapat 20 ribuan banyak loh, Pak.
1: Astagfirullah, coba sini, Bu. Ibu cek sendiri nih. Nih, tuh.
0: Mana?
1: Tuh.
0: Iya Allah. Berarti dari tadi pagi ibu salah ngasih kembalian terus dong.
1: Astagfirullah.
0: Astagfirullah, rugi dong kita, Pak.
1: Ya.

0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma yang beralamat di Jalan Esparman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argan Daru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang ibu keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjutnya, bu?
2: Iya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata,
2: ya. Vitama, solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
2: Bumingkir Cerbeti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin-kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes mata melihat jadi terang, padang gitu Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya Bu ya.
2: Iya.
1: Ya, ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Kaligondang. Dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga, atau samping Alfamart Kejobang.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Tipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Kelampok, Banjarnegara,

0: Ada yang beda nih.
1: Apaan sih, Lin? Pagi-pagi udah sindir-sindir aja.
0: Lah, siapa yang nyindir? Santai aja kali, yo. Aku kan cuma lihat kamu agak beda sekarang.
1: Beda kenapa, Lin? Makin ganteng apa?
0: GR. Muka mah sama aja. Cuman akhir-akhir ini tuh setiap berangkat kerja lebih kelihatan fresh, semangat, seger. Gak kayak dulu, pagi-pagi udah ekspresi sore.
1: Oh, iya nih, Lin. Alhamdulillah, udah nemuin solusi kesehatan yang cocok. Insomnia aku sembuh, tidur juga lebih teratur, dan badan nih selalu fit.
0: Wah, apaan tuh?
1: Habutop itu obat herbal alami.
0: Herbal? Emang obat herbal apaan sih? Kok kayak yang spesial gitu namanya?
1: Habutop itu obat herbal alami terpercaya yang baik buat menjaga daya tahan tubuh, Lin. Dan banyak loh khasiatnya setelah dikonsumsi. Badan tambah seger, nafsu makan membaik, gak gampang loyo, insomnia pun aman.
0: Wah, patut dicoba tuh.
1: Oh iya dong, coba aja nanti rasain khasiatnya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nyuwun sewu kalian, Mbak Sinten nggih alamatipun pundi? Pamarjono,
2: Pegalele Klatri, daerah Karangkobar.
1: Oh, nggih. Nyuwun sewu, Mbak, niki sampun konsumsi Habutop nggih sampun ping pinten nggih, Mbak?
2: Dua kali.
1: Oh, sampun dua kali. Lah sing diraos niku napa, Mbak?
2: Sing kang diraos gitok kali centong niku pada semutan. Terus nyeri-nyeri awake teng sikil teng pundi mawon.
1: Oh, nggih nggih. Lah begitu mengkonsumsi Habutop niku kepripun raosé radi enak?
2: Nggih, radi enak lah. Lumayan.
1: Nggih. Berarti niki mbae badhe konsumsi yang ketiga kali nggih?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Berarti cocok nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Niki saran-sarane nggih sing dereng konsumsi Habutop mungkin gada keluhan kados mbae, mungkin kepripun Mbah saran-sarane?
2: Nggih. Angger sing kagungan keluhan kali kula nggih, kados kula nggih, sami ndar Habutop mawon, kados sing ngalingkar sembuh.
1: Nggih. Karena Habutop obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Nggih, matur suwun. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Gen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

0: Pur. Waduh, masih ngantar-ngantar paket aja nih. Udah malam gini.
1: Hehehe, namanya juga mencari rezeki, John. Oh iya, John, tumben jam segini baru pulang. Waduh, matamu merah banget. Mabok ya?
0: Astagfirullah, Pak Pur, sembarangan aja. Ini saya habis lembur, masa lo Pak, ini mata lama-lama bisa minus deh. Pagi sampai malam gini ngadepin komputer sampai pegel.
1: Hati-hati lo Jun, radiasi itu.
0: Itu dia Pak yang saya takutin.
1: Mending gak ya saya nih, rutin konsumsi Vitama, kapsul herbal untuk menjaga kesehatan mata. Nih kayak saya, mata selalu aman malam-malam, di jalan gak pernah silau berlebih. Berkat rutin konsumsi Vitama dan pakai Vimata cairnya.
0: Wah, pantas Pak Pura mana-mana aja penglihatannya. Oke deh, besok saya beli Vitama sama Vimatanya. Oh iya Pak, belinya di mana?
1: Tenang, besok kan libur nih. Saya anterin ke radio deh. Sekalian saya juga mau beli lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata...

0: 0812-3110770. Sekali lagi di 0822-3110770.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursi dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu, sebelum konsumsi Vitama?
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suki dari Ketumbantan.
1: Ya Ibu, benar ya pengguna Vitama?
2: Iya betul, saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terbeng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Akhir-akhir ini, Habu Top sudah makin banyak dipercaya masyarakat Indonesia untuk solusi kesehatannya. Dari berbagai usia, kalangan, dan berbagai gangguan kesehatan. Untuk itu, jangan khawatir dan ragu akan masalah kesehatan di kemudian hari. Konsumsi Habu Top 3 kali sehari 2 kapsul yang dipercaya mampu menjaga daya tahan tubuh, menangkal radikal bebas, aman dikonsumsi tanpa efek samping. Karena Habu Top 100% herbal alami yang sudah disempurnakan dan dikemas secara modern untuk Anda yang ingin sehat dengan cara yang sehat. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
0: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.
3: Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.
4: Jadi dulu yang namanya Zuriyah, sampean tenang saja, nasab sampean tidak kalah dengan kita. Karena nanti setelah dikuburan, itu gus-gus itu tidak penting. Semua kalau ditanya, bapak kamu siapa? Jawabannya siapa? Nabi Ibrahim. Sudah parmin parlan hilang semua, sudah aman. Pokoknya nanti karena kalau nanti ditanya malaikat, bapak kamu siapa? Jawabnya Nabi siapa? Ibrahim. Makanya saya itu pemuja Allah yang serius. Sampean ya pemuja Allah, tapi kan kadang kurang alim. Saya ini pemuja Allah serius. Saya itu kalau ngaji, ya ngaji biasa belajar, itu sering nangis, nangis seneng. Misalnya saya baca tadi, Miftahul Jannah la ilaha illallah, kunci kok dikasihkan. Kita ini masuk neraka gak pantas, enggak bawa kuncinya kok masuk. Harusnya kita ini masuk surga, kita kan pegang kunci surga, gak pegang kunci neraka. Maka aneh kalau kamu masuk neraka itu aneh. Coba, coba kita pegang kunci surga apa kunci neraka? Tapi kada teman saya suon rokok anu kuncine. Karena enggak ada pintunya kata. Terus saya bilang, "Kamu kok tahu? Memangnya mau ke sana?" kata saya. Saya enggak punya rencana tahun neraka. Karena nanti di antara syafaatnya Quran itu orang kalau mau masuk neraka enggak jadi. Ya. Ya enggak apa-apa ya diatur sendiri. Jadi di antara syafaatnya Quran itu orang enggak jadi masuk neraka. Jadi syafaat itu ada dua, dari neraka diangkat ke surga, dan itu bisa lama itu. Tapi kalau syafaatnya Quran itu yang belum masuk neraka, supaya gak jadi masuk neraka. Karena neraka juga punya aturan, dia juga kena aturan fikih. Jadi, loh betul ini, saya ada gunanya nih. Jadi kena konstitusi apa? Fikih. Sama tak ceritain syafaatnya Quran itu, ada orang itu beling, beling itu fasik. Itu dihafal surat Tabarok. Apal betul. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata. Pertanyaannya gini, boleh enggak orang menginjek surat Baqarah? Boleh enggak? Enggak. Padahal orang hafal Quran itu artinya ayat itu ada di hatinya. Fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'ana. Allah tidak akan menyiksa hati yang menyimpan Quran, yang jadi flash disk-nya Quran, yang jadi rekaman Quran. Singkat cerita orang ini hafal. Pas ketemu Munkar Nakir prosedur kan, ini orang fasik mau diantemin sama Munkar Nakir. Prosedur ya, dia kan prosedur standar. Si surat Tabarak akhirnya menjelma jadi seseorang yang gagah berani. Kamu enggak boleh nyiksa orang ini. Saya ini kalamullah. Kalau kamu nyiksa dia berarti nyiksa saya. Kamu berani sama kalamullah? Wah, ya enggak berani jadi Munkar Nakir. Tapi orang itu nakal, harus saya gebukin. Tapi kata Quran tadi, tapi saya di situ pasti kena saya. Oh, debat. Enggak ada lajnahnya, ini enggak ikut. Kalau Gus Wirjon ikut jadi lajnah. Kalau jadi lajnah pasti kroninan, kalau santrinya dimenangkan. Akhirnya debat. Ya sudah, kita ketemu Allah. Akhirnya Munkar Nakir sama Quran tadi surat Tabarak datang sowan sama Allah. Terus kata Allah, memangnya kenapa Munkar Nakir? Saya harus nyiksa dia karena dia fasik ya Allah. Memangnya kenapa surat Tabarak? Saya ada di situ. Menurut aturan, orang itu enggak boleh injak-injak Quran. Kalau dia nuduk saya, nuduk Quran. Itu harus dikasih tahu fikihnya Munkar Nakir. Akhirnya Allah ngendikan gini ke surat Tabarak. Ya sudah, terserah kamu. Kalau terserah pula Gusti, Munkar Nakir enggak boleh nyentuh orang ini. Ya sudah, selamat. Sehingga terus itu sama baca di termasuk mujizatnya surat Tabarak di tafsir Ibnu Katsir banyak. Karena tadi logikanya malaikat itu juga kena aturan fikih. Sehingga banyak ulama termasuk Said Muhammad ngendikan pertanyaan Munkar Nakir itu tidak semua orang kena. Kalau semua orang kena nanti kalau tanya Nabi Muhammad, "Waman nabiyuka?" Kacau kan jawabnya. Nabi kamu siapa? Lu saya ini nabi. Iya kan? Lah nanti kalau pas ketemu Nabi Ibrahim, "Waman abuka?" Jadi repot kan? Makanya ada kiai yang guyon kalau ditanya, "Marob buka, saya ini guru tauhid sembrono." Saya ini ngajar umul barohin, kamu tanya marob buka. Masyur itu keramatnya Imam Malik itu. Ada ashabu Malik, rojulun ashabi Malik. Beliau ditanya Munkar Nakir marob buka menabuka. Imam Malik datang, ini seumur-umurnya itu ngajar tauhid. Kok kamu bedai itu enggak sopan kamu. Dan kita berharap barokah sampean ngaji nanti itu. Yes. Malaikat itu ono sungkane itu. Jadi ada. Dan saya meskipun guyon itu serius. Bedanya orang alim sama ndak itu di situ. Kalau orang alim itu guyon itu masih bener, masih serius. Coba saya bacakan ayatnya. Ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahsan. Terus lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Artinya kalau Munkar Nakir dengan penampilan garang gitu, berarti ada ketakutan apa enggak? Bangun, setelah meninggal bangun. Munkar Nakir datang dengan perang yang sangat garang. Itu digambarkan Sayyidina Ali, matanya itu kalkidril ghali. Kayak apa, kendil yang apa, menganga. Wah seru. Sayyidina Ali senang, paling takut ini Umar. Senangnya bukan main, wah ini mesti takut Umar. Biasa. Ternyata enggak, Umar malah bangkit. Wah Munkar Nakir ya. Kamu tahu menghadapi siapa? Kamu itu menghadapi temannya ahabbal khalqi ilallah. Yang diandalkan temannya bukan dia. Kamu tahu yang kamu hadapi. Saya ini teman kekasihnya Allah. Jadi boleh kamu ngandalkan Mbak Virjon. Tapi nanti risikonya Munkar Nakir tanya, itu Virjon siapa? Wah itu masalah sekarang. Makanya syaratnya wali itu harus ma'rufun fisama. Di langit sudah populer. Makanya dulu ada orang yang saking seninya Abdul Qadir ditanya apa saja, jamnya Abdul Qadir Al-Jilani. Itu aman karena beliau populer. Makanya program kita harus populer dulu di langit. Oh, itu nanti kalau dicatut oleh santri-santri enggak apa-apa. Kalau enggak populer nanti ditanya, "Itu siapa?" Masalah ini. Umar itu yang dibanggakan itu. Kamu tahu saya siapa? Ya enggak tahu, saya ini temannya kekasihnya Allah. Temannya Muhammad, iya Muhammad Rasulullah. Wah mikir, waduh. Repot. Loh, di dunia aja gitu kan, temannya presiden, temannya panglima, apalagi ini temannya Sayyidul Awalin Walakhirin. Di dunia aja bilang temannya presiden, menteri, orang sudah takut, apalagi ini temannya Sayyidul Awalin. Hanya karena terus konfirmasi sama Allah, gimana ya Allah ini ngadepi. Sebetulnya ada. Padahal ciri utama walinya Allah tidak ada ketakutan. Makanya itu termasuk dalilnya Sayyid Muhammad, tidak semua orang alami seperti itu, karena wali-wali itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wah, anak iskiyahi ketemu karena kerja, wah tidur wedek. Wah, itu dari segera aku kalau pertanyaan itu, kenapa nahan santri piye? Lu isen, lu iskiyahi dihanjuti mau karena kerja. Malu gak kira-kira? Mesti pelengahan, kenapa nahan santri piye?

0: Hasan. Gus Firson saja yang nafsirkan ghabtah itu kan. Oh itu kan gaya-gayanan sebagai ulama. Aslinya Nabi ngendikan itu la hasada illa fisnatin. Ulama yang ganti itu namanya ghabtah. Wong Nabi sendiri nyebut hasad kok kamu tafsiri ghabtah. Ya hasad ya. Hasad. Udah enggak usah ditakwil-takwil pokoknya gitu. Kalau sama enggak percaya enggak apa-apa. Kok gitu aja kok repot. Karena sama enggak percaya kemungkinannya dua. Satu enggak ngerti. Dua sama-sama alim kan dari awal kalau sama-sama alim kan laisa li alimin ayyukallita aliman akhir. Kita enggak ada perlu saling mengikuti. Ngapain hasud? Biasa aja. Akhirnya Sayyidina Ali kasut. Pas Umar bangun selamatkan.
1: Dia jadalkan tuh temannya, bukan bukan dia.
0: Wah, akhirnya sama Allah dibilang ya, bu, ya sama seorang seperti itu boh yang sopan. Terus semenjak itu Munkar Nangkir itu enggak selalu berpenampilan sangat seperti itu, sangat seperti. Jadi semoga itu konsisten sampai nanti. Jadi kamu kalau ingin enggak takut Munkar Nangkir jadi wali dulu. Karena sarannya tadi hanya wali sing la khaufun alaihim walahum yahzanun lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Jadi orang itu kalau ngaji itu harus khatam. Jangan semuanya kena pertanyaan. Nanti kalau semuanya kena pertanyaan nanti repot. Kalau Nabi Muhammad ditanya waman Nabi Yuka. Nabimu siapa? Lu kan terjadi aneh. Jadi makanya ngedikani Sayyid Muhammad semua ulama lah. Enggak ada am kecuali ditakhsis. Kecuali sifatnya Allah. Misalnya bikul lisein alim ya benar-benar bikul lisein. Tapi kalau am semuanya pasti ada takhsis. Meskipun dalam muhawarah muhadasa biasa. Misalnya contoh gampang istri kamu baru seneng kamu, mas nangkepin popo itu lapor aku, gak popo mas, mesti aku seneng gak sama lapor. Iku dia aku ben wayo, wah langsung, jadi opo wae, mesti opo wae, maksudnya kecuali itu. Gitu. Padahal kalau ngomong, mas sampean ingin apa saja tak dukung, sampean bilang, kepengen ku iku wayo, kira-kira disetujui apa enggak? Sama seperti kita kalau punya teman akrab, wes nang omahku gak apa-apa, anggap ae omahmu dhewe. Terus mlebu-mlebu kamar. Jadi ndak ada am kecuali di ditaksis. Artinya kalau ada cerita bahwa orang mati pasti ngalami ditanya Munkar Nangkir itu pasti ada am yang ditaksis. Itu pasti enggak dialami para anbiya, para au. Ya, karena ciri utama wali itu la khaufun alaihim walahum. Ya. Nabi Isa itu kalau orangnya ceria, ceria sekali. Pernah ditegur sama Nabi Yahya. Mali aroka dohikan ka'annaka amin tamin makrillah. Saya melihat kamu kok selalu senyum ceria seakan-akan tidak ada adabnya Allah. Terus Nabi Isa balas ke Yahya, mali aroka abisan ka'annaka ayis tamin rahmatillah. Kamu kok merengut terus kaya ning donya ora ana rahmat. Jadi kamu milih mana? Senyum terus apa merengut terus? Partainya hanya dua, Nabi Yahya sama Nabi Isa. Jadi khazanah itu banyak. Untuk melawan penyakit itu ketakutan itu bahaya. Karena bisa mengganggu imunitas tubuh. Orang harus percaya diri, harus pede. Meskipun harus hati-hati tapi harus tetap pede. Dengan demikian imunitas tubuh kita terjaga. Jadi ya sudah seperti itu. Semua orang punya cara untuk menjaga diri masing-masing. Kemudian tentang Mbah Ahmad Siddiq, saya tahu banyak karena dulu sama masih ingat, ini sekaligus ijazah pada cucu-cucunya. Kalau sama anaknya tidak berani saya. Sama cucu-cucunya. Sama masih ingat, Mbah Ahmad Siddiq itu sangat loyal sama yang namanya negara. Kita tahu beliau adalah termasuk orang yang bintang ketika apa Muktamar Situbondo, ketika NU pertama kali nerima asas tunggal, yaitu Pancasila. Kayak apa ulama-ulama kita, ya mulai Mbah Ahmad Siddiq, Mbah Ali Maksum, Gus Dur, Mbah As'ad, semuanya lah. Termasuk Mbah Mun, semuanya loyal sama negara sehingga NU menerima asas tunggal. Itu sama sih ingat karena bapak dulu perwakilan dari NU cabang Lasem. Beliau pernah ngundang Mbah Ahmad Siddiq di sini zaman itu zaman Pak Dzufar ikut ngundang ke sini bapak saya. Itu saya menangi beliau ngisi pengajian di hallnya buyut saya Mbah Umar bin Arabi. Jadi saya ini zuriatnya Mbah Umar bin Arabi sama dengan keluarganya Ki Hamid Pasuruan. Itu beliau cerita bahwa kemenangan Islam itu tidak harus kita yang menang kangelan. Kadang Allah bikin orang lain yang kangelan, kita yang ikut menang. Gitu.

0: Jadi dulu kata beliau banyak ulama ketika kita diserang Jepang. Saya masih ingat, saya karena pas itu ikut ke Lasem, karena saya santri sarang, Mbak Mun ngisi di Lasem, saya ikut di Lasem, karena saya masih keluarga. Itu ulama-ulama itu mimpi dibacakan ayat, Ghulibatir Rum fi adunal ardi wahum mimba'di wolabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa mimba'du wa yawma idhi yafrohul mu'minun. Itu dulu itu ada pertarungan besar antara kerajaan Romawi dan kerajaan apa? Persia. Kita tahu Romawi itu Nasrani. Saya ulang lagi, Nasrani. Nasrani itu percaya adanya Allah, adanya Tuhan, dan percaya adanya kitab Samawi. Sementara musuhnya itu Persia, orang yang tidak bertuhan, tidak berdasar kitab Samawi. Ketika Persia mengalahkan Romawi, itu orang Islam ikut susah. Karena terus dibully sama orang-orang kafir Mekah. Orang kafir Mekah adalah orang yang tidak punya kitab Samawi. Katanya orang kafir Mekah, iku lo balamu. Jute duwe kitab, jarene dihubungan mbek langit, nyatane perang keok. Paling kon yo podo. Jadi ada analogi bahwa kalahnya orang Nasrani itu dianggap simbol kekalahan orang yang bertautan atau berhubungan dengan langit. Akhirnya orang Islam susah. Saking susahnya orang Islam sampai Abu Bakar itu tanya, ya Rasulullah, lalu orang Romawi menang itu kapan? Terus ada surat turun, fi bid'i sinin. Ya kira-kira tiga. Abu Bakar pas itu belum alim-alim amat. Jadi ngartikan tiga itu ya tiga betul. Sehingga beliau masyur itu, cara Jawa totoan, totoan itu kimar. Pokoknya nanti Romawi pasti menang 3 tahun lagi. Akhirnya ketika datang itu taruhannya dengan 10 unta. Datang ke Rasulullah, Nabi menjelaskan, lunda, bid'u itu mabena salas ilatis'i itu 3-9, kamu jangan bilang 3. Ya sudah, taruhannya ditambah. Taruhannya ditambah sampai 100 unta. Tapi pembuktiannya enggak 3 tahun tapi nunggu 9 tahun. Sampean jangan tanya, berarti dulu pernah taruhan halal. Zaman sebelum ngaji saya, sampean sudah sering taruhan, jadi jangan nyalahkan saya. Nanti itu ada ilmunya, namanya nasahwa mansuk. Dan taruhannya Abu Bakar enggak kayak sampean. Taruhan yang sangat-sangat demi Islam, bukan demi hadun nafsi. Betul. Ketika tahun ke-7 orang Islam itu menang. Gila ya, tahun 9 itu umat Islam menang. Menangnya umat Islam mengalahkan musyrik Mekah itu di Badar. Romawi mengalahkan apa? Persia. Gara-gara Romawi mengalahkan Persia itu cara berpikir orang itu rubah. Ternyata langit itu ada, kekuatan langit itu ada. Sehingga meskipun akhirnya orang Kristen bilang ada Trinitas, terus mereka keliru dalam mengartikan Isa, tapi ada sekian nabi yang mereka sebut dan mereka hormati. Ada sekian kesamaan. Sehingga dalam Islam, saya ulang lagi, dalam Islam, andaikan disuruh milih orang komunis sama orang Nasrani, Islam tentu sama-sama kerjasama, milih sama yang Nasrani. Karena ini ahli kitab, kerjasama loh, bukan milih menjadi Nasrani. Nanti kalian salah paham, senangannya terus bully. Itu semangatnya pasti hasut. Nah, terus lalu relevansinya dengan Indonesia gimana? Wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Ketika orang Romawi yang punya kitab Samawi mengalahkan Persia yang tidak punya kitab Samawi, itu orang Islam ikut bunga, ikut gembira. Itu semua kiai banyak yang mimpi seperti itu. Ini cerita Pak Ahmad Siddiq. Saya dengarin. Ternyata betul. Jepang itu enggak dikalahkan Indonesia. Jepang, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh apa? Sekutu. Akhirnya Jepang pulang. Pas Jepang pulang, Indonesia merdeka. Itu dulu kiai-kiai sudah nakwil bahwa menangnya Indonesia itu tidak harus mengalahkan penjajah. Pokoknya nanti penjajah ada yang mengalahkan. Jadi Indonesia, orang Islam zaman itu tidak bisa mengalahkan Persia. Yang mengalahkan itu Romawi. Tapi orang Islam ikut gembira. Itu sebenarnya wa yauma idzi yafrahul mu'minun binasrillah. Jadi orang itu cara berpikir Quran itu beda. Sehingga saya ini cerita ke cucu-cucu Mbah Siddiq karena ya nasabnya sama sampai saya, karena sama-sama sampai Mbah Sambu. Bedanya keluarga saya lewat Mbah Abdul Azim, kalau yang keluarga sini lewat namanya Mbah Yusuf. Itu saudara sama Mbah Abdul Azim, sama-sama sampai Mbah Sambu. Tapi keinginan saya tentu bukan sekedar silaturahim gagah-gagahan diceluk Gus. Celuk Gus repot. Ora alim ra pantes. Nak beling ra pantes. Salam template 1000 jaluk swarga. Kok mentalane 1000 jaluk. Kamu nginep di hotel 100.000 itu enggak cukup, apalagi untuk bayar apa? Surga itu enggak sopan sekali. 1 juta ya enggak bisa itu. 100 juta juga enggak jelas juga. Terus sampean bang, mendingan enggak usah salam template. So ya. Malah enggak mungkin masuk surga kalau. Kemudian saya yang mau cerita ya, supaya sampean bisa menghadapi dunia global ini tak bawa tafsir Munir termasuk tadi. Kenapa orang Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih senang kalau yang menang itu orang Nasrani, Nasrani Romawi, ketimbang yang menang itu orang Faris, dalam hal ini ateis. Karena orang ateis itu lebih ngeri. Sebetulnya beberapa penemuan sains, terutama di ilmu medis, itu orang Amerika. Kayak cloning. Tapi orang Amerika itu masih dilarang oleh gereja untuk apa mengaplikasi. Karena nanti bayi cloning itu dipakai suku cadang. Di Amerika masih ditentang oleh fatwa-fatwa agama, baik Islam maupun Kristen. Tapi di Cina itu dipraktekkan. Karena nggak ada halangan agama. Di Cina itu biasa ada kondom diolah lagi jadi alat-alat apa aksesoris. Di Amerika tidak ada karena masih ada apa? Agama, masih ada larangan. Sehingga orang Islam itu lebih takut kalau yang menang itu Persia, karena terus cara berpikir ternyata Tuhan itu tidak ada, langit tidak ada perannya. Jadi ketika yang menang Nasrani masih berpikir itu pertolongan Tuhan, meskipun mungkin cara mengatakan Tuhan beda dengan kita. Tapi ada satu kesamaan bahwa kekuatan samawi itu ada. Jadi disebut Uhuli batir rum fi adnal ardi wahum mimba diwalabihim sahlibun. Di sini diterangkan oleh Syekh Nawawi supaya kamu tidak salah faham. Sebetulnya saya, kamu katakan misalnya wah itu faham liberal, sebenarnya saya tidak terseksa. Cuma takut yang mengatakan seperti itu cek goblokir atau ngaji gitu. Itu aja masalah saya. Ini saya baca, ya saya baca ini karangannya Syekh Nawawi karena tadi kata Mbak Virjon, ngaji itu harus sama orang yang bersanad. Saya ini kalah sama beliau itu berkali-kali. Secara nasab saya harus manggil Mbah. Secara silsilah ilmu saya juga kalah lagi. Saya sering disewani sama cucu-cucu Syekhona Khalil. Kiai Siddiq itu termasuk murid-murid dekat beliau Syekhona Khalil. Kalau itu berarti kan Gus Virjon, Ahmad, terus Mbah Siddiq. Mbah Siddiq ngaji Syekhona Khalil. Syekhona Khalil itu pernah ngaji langsung sama Syed Zaini Tahlan. Berarti beliau dari Syed Zaini Tahlan itu baru generasi kelima. Sementara saya itu sudah ketujuh atau keenam. Saya, Mbah Mun, Mbah Karim misalnya, Mbah Hashim, Mbah Mahfud Termas, Syed Abi Bakar Sato yang ngarangnya Anatu Tolibin, baru Syed Zaini Tahlan. Berarti saya ketujuh, kalah lagi. Tapi untuk jadi wali, biasanya cepat saya. Karena syaratnya jadi mbah itu ngalah, demi putu. Jadi kalau beliau ngotot, saya dulu Gusti, saya mbahnya. Wah itu mbah yang gak baik. Pasti jatahnya dikasihkan apa? Cucunya dulu. Makanya Abdul Muthalib itu orang yang dapat wangsit, tapi yang jadi nabi itu cucunya. Jadi dalil saya banyak. Sebenarnya Abdul Muthalib itu sudah sering dapat wangsit. Karena saya bahasakan wahyu, nabi yang protes, enggak nabi kok dapat wahyu. Tapi sebetulnya Abdul Muthalib itu masyhur. Kalimat-kalimatnya menunjukkan bahwa beliau itu sudah dapat wahyu kalau nanti cucunya itu jadi apa? Nabi. Makanya senangnya bukan main Abdul Muthalib sama Rasulullah. Putu senang, mbah senang putu. Jadi mungkin, jadi sampean enggak usah protes, Bu. Ya, yang jadi wali kok cucunya. Lho betul. Dulu Mbah Hamid Pasuruan itu kalau Mbah Ahmad Siddiq ke sana, Mbah Hamid Pasuruan kalau manggil Mbah Ahmad Siddiq itu paman. Tapi pamannya minta ijazah ke ponakan. Apa ya gara-gara itu, memang. Kalau itu masih berlaku, apa?
1: Ngalah
0: tadi. Kayaknya masih apa? Hawane masih. Hawane masih. Karena melihat tren-tren langit masih gitu kayaknya, masih itu. Ya, Tapi mbahnya tetap dapat jatah, tenang saja. Tapi memang sebaiknya mbah itu legowo. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terkenal min zuriyati Ibrahim. Tapi kata Rasulullah, ana dakwatu Ibrahim wa bisyaratu Isa. Aku nganti ngene iki barokah dongane Nabi siapa? Ibrahim. Jadi dongane Nabi Ibrahim ya tiba teng putu. Jadi banyak bukti bahwa jatuhnya ke putu gitu. Tadi saya di kamar sama beliau berduaan. Nih mbah sing dadi wali dhisik ndi? Aku webah. Cocokan tadi. Nah kenapa saya akhir-akhir ini gulirkan daftar wali? Kenapa? Saya ini resah ya, orang sudah ingin dicintai pejabat, dicintai tetangga, dicintai teman. Tapi kadang-kadang orang lupa lagi dicintai Allah. Makanya saya meskipun guyon, tapi ini amdan, bukan sahwan. Supaya orang punya cita-cita lagi jadi wali, ingin dicintai Allah. Kita ini terlalu lama ingin dicintai makhluk. Boyau naik kelas sedikit lah. Ingin dicintai Allah Subhanahu. Meskipun saya guyon, tapi tadi guyon saya tuh lebih serius ketimbang serius Anda. Karena saya tak pikir. Saya tuh kalau pergi itu seneng ngebis, bukan karena saya tidak punya mobil, tapi saya sering mau butuh itu supaya enggak diganggu. Karena saya tuh harus punya waktu sendiri. Kalau ngebis kan ketemu orang enggak kenal, tapi sekarang ya agak susah, banyak yang kenal. Dan susahnya lagi enggak minta ijazah, minta foto. Aduh. Kurang wepet. Mau dibenci itu umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau disetujui itu sanatnya mana? Kalau ketemu orang alim minta apa? Foto. Itu enggak ada sanatnya. Enggak tahu saya itu mazhab dari mana itu. Ya mazhab milenial yang jelas itu kan. Ini tak baca ya biar dapat. Karena ini kenangan saya sama Mbak Ahmad Siddiq. Saya masih ingat betul beliau ngisi khalnya Mbak Abdullah bin Umar, berarti abahnya Mbak Hamid. Karena mbah saya itu Fatimah binti Khalid bin Umar, kalau Mbah Hamid itu Hamid bin Abdullah bin Umar. Itu saya masih ingat betul zaman itu Mbah Hamid siap khol di Lasem itu rawuh dan saya derek mbah saya karena masih misanan datang ke Lasem. Itu beliau pas itu ngisi sama Mbah Mun. Mbah Mun masih muda, Ki Ahmad Siddiq sepuh senior. Itu beliau cerita bahwa dulu ketika Indonesia dijajah Jepang itu para kiai mimpi dibacakan ayat Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum mim ba'di ghalabihim. Terus ada kiai yang tanya, takwilannya gimana? Ya nanti Jepang pulang bukan karena kita yang mengalahkan, tapi Jepang ada yang mengalahkan sendiri, meskipun enggak kita. Kayak dulu Faris tidak dikalahkan Islam, tapi dikalahkan Romawi, tapi yang senang umat Islam. Bayoma idhi yafrohul mu'min. Itu luar biasa ulama-ulama kita. Delalah kejadiannya Indonesia seperti itu. Yaitu kita enggak mengalahkan Jepang, tapi Jepang pulang sendiri karena dikalahkan apa? Sekutu. Saya teruskan ya. Jadi untuk menjaga riya dilatih innama azzamu Allah. Sebenarnya mereka itu menghormati Allah. Sehingga wasail-wasail itu sebenarnya enggak pernah jadi subjek pelaku utama. Tetap Allah. Sebab itu kata Sayyid Muhammad, kamu kok mengatakan wasilah itu kafir itu gimana? Ketika innallaha qad ba'atsa lakum Thalutah malika. Thalut itu ya manusia. PD-nya itu apa? Inna ayata mulkihi ayyatiyakumutabut fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaika. Jadi beliau PD itu kalau bawa sunduk semacam peti sakti sing di situ ada baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaika. Ya kayak semacam jimat ya. Tapi saya bukan mensyariatkan jimat enggak, karena nanti banyak penjual yang pembohong juga gitu loh. Cuma cerita, kamu tidak usah mengatakan kafir dulu Thalut, PD-nya kalau bawa sunduk semacam peti kesaktian yang di situ ada baqiyatum mimma taruka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaika. Sehingga Khalid bin Walid, meskipun beliau sahabat dan menyaksikan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bawa sya'aratun min sya'aratihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bawa rambutnya Nabi. Perang kemana-mana itu diletakkan di pecinya. Nanti sama tanya lagi, masa pakai peci Khalid bin Walid dan wah panjang, sampean itu repot. Sampean tak warai ngaji usul fikih itu kalau ngaji itu ada istilah tangkihul manat. Ini mesti ini wilayah yang kita bisa berdebat sama Mbah Firjun. Dulu itu musuh saya karena saya makili Anwar, beliau makili Peloso. Tapi tahu-tahu kalah tua terus saya mengundurkan diri. Di fikih itu ada istilah, ada tangkihul manat, ada tahkikul manat, ada tangkihul manat. Tangkih itu kira-kira gini, lafadz hadis itu dibuang sekian. Untuk tahu bahwa itu madarul hukmi. Misalnya gini, tak beri contoh paling gampang. Cuman harus paham, kalau enggak paham enggak pinter-pinter. Ja'a a'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya karena ini menghormati Mbah Ahmad Siddiq, beliau orang alim. Jadi ngaji ini tetap ada suasana alim. Ya harus ada suasana alim. Enggak perlu jadi orang alim tadi susah. Sudah ngedari susah itu pintar. Sudah itu aja. Jadi orang alim susah, ngedari barang susah pintar. Berarti orang enggak alim pintar. Nah, meskipun tetap sudah itu pegangi sampai mati nanti. Lo jadi orang alim tuh repot. Itu kata Imam Ghazali, kalau orang alim kalau masuk surga itu sama Allah enggak boleh. Kif, kamu enggak boleh langsung masuk surga. Coba cari umat kamu syafaati dulu. Lah saya takut nyari sampean enggak bisa kembali. Saya enggak punya rencana itu. Pokoknya mau masuk masuk. Boleh sampean kuaduan. Aduan balik raroh dhewe wah repot nanti saya. Berat jadi orang alim itu berat. Ya saya teruskan ya. Ada tangkihul manat. Ja'a a'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ahlaktu wa ma ahlakaka qal wa qa'tu imra'ati fi nahari Ramadan. Ya sidan kita, saya ini rusak ya Rasulullah. Kenapa? Karena saya menjima istri saya fi nahari Ramadan. Kata Nabi, kamu harus bayar kafarah. Napa Nabi kafarah? Puasa 2 bulan. Wong baru 1 hari aja terjadi gitu kok disuruh puasa 2 bulan. Ya enggak kuat ya Rasulullah. Baru berapa hari saya puasa aja kecelakaan seperti itu. Apalagi kalau sampai 2 bulan. Enggak ya Rasulullah. Ya sudah kalau gitu kamu pertama ngasih makan apa? Itku rokobah kan pertama merdekakan budak. Tapi kan sekarang enggak ada budak makanya terus sekarang langsung puasa. Wah, ini enggak bisa semua. Ya sudah ngasih makan orang 60. Kasihkan siapa ya Rasul? Ya orang fakir. Saya ini paling fakir. Di kampung saya ini orang paling fakir. Jadi mulai dulu orang fakir itu hubungan suami istri itu paling lancar mulai dulu. Makanya orang fakir itu anaknya banyak. Karena hiburannya hanya itu. Wong Ramadan aja. Coba mau ke ATM enggak punya uang, mau antri di bank enggak punya, mau apa coba? Itu mulai dulu, ini sanatnya mutasil. Akhirnya sudah, sanksinya kan tadi itku rokobah atau puasa 2 bulan berturut-turut atau ngasih makan 60 orang miskin. Lalu kata ahli usul fikih, kata A'robi dibuang, gak menjadi catatan hukum. Orang kota pun kalau melakukan itu juga kena sanksi yang sama. Imro'atau juga dibuang, andaikan itu dilakukan untuk amatnya juga ketentuannya sama. Nah sekarang perdebatan antara Imam Syafi'i dan Imam Malik begini. Sekarang pertanyaan gini, jima istri itu hukumnya boleh apa haram? Boleh kan? Lalu kalau ada orang tanpa udzur kemudian makan siang-siang, cara Imam Malik hukumnya sama, harus kena sanksi yang sama. Karena sama-sama hadku hurmati Ramadan bihuri udzrin syar'iyyin. Sama-sama merusak hukum Ramadan tanpa udzur syar'. Lu jima itu tidak zina. Kan hukumnya jais. Nah sekarang makan hukumnya jais, harusnya juga kena ketentuan yang sama. Cara pikirannya Imam Malik. Nah alhamdulillah Imam Syafi'i gak setuju. Wah cara setuju repot. Bahkan orang-orang Syafi'i sudah punya khilaf. Kalau gitu minum dulu.
1: Iya biar gak kena.
0: Iya biar iftarnya pakai minum. Setelah minum baru jima kan. Ini sudah menyiapkan khilafnya. Itu ini khas Syafi'i nih. Gongsong rekayasa hukum. Nanti bisa belajar jauh cara ngakali hukum. Makanya guyonan yang masyhur Gus Dur itu gitu. Ada seorang kiai atau Gus lah, ya punya salah, namanya manusia kan punya salah, entah cangkruk entah apa, pokoknya punya salah. Ada wartawan yang ngiranya semua kiai itu orang suci, sehingga tanya sama Gus Dur, Gus itu ada kiai kok ya pokoknya salah lah ya. Tapi jangan bayangkan dosa besar, enggak, kecil-kecil aja. Itu gimana itu, padahal kiai kan orang suci. Jawabnya Gus Dur lucu. Ya justru yang boleh salah itu para kiai, kalau kamu gak boleh. Loh, kok bisa Gus? Karena mereka tahu caranya tobat. Repot. Kalau kamu gak tahu caranya.
1: Coba-coba.
0: Sama pelanggaran hukum itu ya harus pakar-pakar hukum. Ya. Itu yang tahu caranya rekayasa. Kalau kamu ya kena pasal kan. Ya. Jadi kamu jangan niru saya ini punya sekian cara untuk kembali. Nah itu namanya khilah. Makanya kata Sayyid Muhammad, kamu tidak usah anti khilah. Karena Abu Hanifah itu membolehkan khilah, kitabul khiyal. Yang penting kamu soleh dulu. Setelah soleh nanti Allah maklumi. Soleh dulu, syaratnya soleh dulu. Kalau tidak soleh jangan. Contohnya gini, ada orang mau puasa lemas sekali, mau makan. gampang. Kalau langsung makan kan kayak hatku hormati Ramadan biweru udrin sarian. Aku langsung amar jembera sowan Mbah Virjo. Sudah status saya Pak musafir. Nah, sudah berangkat aja sampai Tuban makan. Nanti kalau enggak jadi ya enggak apa-apa sudah. Kan mulai pergi sudah. Sudah musafir. Saya enggak tahu nanti malaikat tertarik ngebuki enggak tahu. Tapi itu ada khilafnya, asal soleh. Karena kata Sayyid Muhammad dan semua kitab salah itu ada dua, ada salah yang benar-benar salah. Itu enggak apa-apa bisa dimakfu. Karena harus mesti sangke wong goblok salah yang terus itu. Ada salah bawaan ilmu, itu repot tuh dadaninnya. Karena misalnya kita yang biasa belajar qiraah shafah wa yahsibuhu, mesti diulang lagi wa yahsabuhu. Karena qiraahnya Imam Asim itu hasiba yahsabu bi fathis sin. Sementara kita kalau ngaji kitab kulino yahsibu. Sehingga kita-kita yang biasa belajar shafah itu kalau baca kitab itu kayak orang bingung. Kadang-kadang yang ngaji juga bingung, Gus Pak mocok bulan pilih. Ya tepat-tepatan, ada yang mengatakan Gus Pak bingung. Ada yang mengatakan Gus Ba alim alama ya tepat-tepat nasib tadi. Karena memang ya sab'ah memang seperti itu. Misalnya kufuan, kufuan itu Imam Asim baca kufuan. Tapi beliau punya murid namanya Syu'bah. Itu kalau baca kuf'an. Makanya kita itu ini kan khataman Quran ya. Jadi saya menyinggung sedikit tentang qiraah sab'ah. Tadi beliau juga sudah tak kasih kitab saya Hifdzuna li hadzal mushaf. Sama tak ajari latihan sab'ah. Memang angel ya. Makanya yang enggak bisa itu wong pinter. Sudah tahu angel ya enggak usah diteruskan kan. Orang menghindari barang angel itu pinter apa goblok? Pinter. Berarti wong goblok pinter. Saya tuh makanya sama orang goblok tuh respect. Jadi orang alim tuh angel apa gampang? Angel. Menghindari barang angel pinter apa goblok? Loh, orang menghindari barang angel pinter apa goblok? Pinter. Berarti wong goblok pinter. Jadi saya sama orang-orang goblok itu respect. Sudah tahu jadi orang alim angel ya barang angel ya harus dihindari. Makanya saya ini insya Allah umatnya Nabi yang termasuk yang terbaik.
1: Amin.
0: Karena mencintai umatnya Nabi termasuk yang goblok. Waktu itu tidak gampang itu. Ya, karena tadi sudah tahu ya. Seperti itu loh orang naik panjat pinang. Itu yang naik karena ingin hadiah. Yang nonton sudah tahu, wah licin kok dinaikin, mau keplodok ya. Tapi orang sepakat, yang nonton juga pinter karena sudah tahu lipet kok tukun yang pasar gak kena, lah apa mainnya. Sama-sama juga gitu ngalim tafsir, angel, ngarim fekeh, angel tapi karek ngaji, ngerekam kan gampang. Itu pinter apa keblok? Pinter. Iya, makanya kulon itu mau buruh nongon dok. Saya tadi dinasihati Mbak Virjon, moga-moga hati saya selamat. Saya itu meskipun kata orang banyak, muhibbin saya banyak, tapi saya insya Allah tidak riak. Saya itu pakai kitab namanya Tasbitul Fuad, itu karangannya Syed Abdul Al-Haddad. Ketika beliau punya muhibbin banyak ditanya, bagaimana ya Habib Anda menjaga hati Anda? Jamnya Syed Abdul Al-Haddad itu unik. Innama azomu Allah. Mereka itu sebenarnya menghormati Allah. Cuma butuh sarana, dan itu saya. Jadi saya tahu sama semua itu mencintai Quran, mencintai sunnah Rasul, mencintai hadis-hadis Rasul. Cuma sampean kan karena enggak faham. Terus manfaatkan saya. Jadi sebenarnya saya ini korban. Korban. Jadi saya mau riak gimana korban kok mau. Bangganya di mana tuh? Coba sampean misalnya ngaji tafsir, belajar sendiri kan susah. Terkibnya susah, maknanya susah, bahkan beli kitabnya kadang enggak kuat. Loh untuk jadi alim tafsir itu kan harus beli kitab. Loh saya sering belajar kitab 7 jutaan. Tafsir Tobari, saya pernah beli kitab Fakhrur Razi itu berapa coba? 27 jilid. Karangannya Fakhrur, belum karangannya ulama modern, Imam Sya'rawi. Itu berapa jilid? Itu jutaan. Saya kemarin juga dihadiahi kitab Pak Quraish Shihab namanya Faidul Bari fi Syarhi fi Syarhil Bukhari. Pak Quraish Shihab yang terkenal. Dia sering diskusi sama saya. Saya ngasih hadiah beliau, beliau ngasih hadiah saya. Oh itu harganya enggak kuat. Dadak kuat kadang di Indonesia enggak ada coba. Dan sama orang hebat menghindari kesulitan itu. Nah, kesulitan itu Gus Pak ngaji ikut, kalau enggak paham dirukun rekamannya sudah gitu. Pinter mana sampean sama saya? Pinter sampean kan? Bikin sosis susah beli aja kok repot kan. Nah, makanya enggak boleh orang bilang, "Wah, aku goblok reso tafsir iku wong pinter." Makanya nanti kalau saya ketemu Nabi tidak termasuk orang yang mentahkir orang Islam. kafabil mari isman ayah kira akhahul muslim. Jadi cukup orang itu dosa kalau menyepelekan orang Islam, termasuk darani sampean goblok itu dosa. Caranya enggak darani goblok ya tadi di logika tadi. Alim itu angel. Ngendari angel itu pinter, berarti wong bodoh. Pinter ya sudah gitu. Tapi tetap bodoh. Tapi ini satu cara untuk saya respect gitu. Coba orang yang ngaji tafsir saya banyak, mungkin ribuan. Itu sebetulnya mencintai Quran. Karena Quran adalah kitab suci yang panduannya umat Islam. Sangat mencintai Quran. Terus kemudian mereka enggak paham. Terus mencari orang yang memahamkan. Burono lah cara Jawa ini. Terus keren saya itu di mana coba? Lalu, terus mereka kurang ajarnya gini, kalau paham itu ya alhamdulillah paham. Kowe nak ngajine Gus Bayis ngono tok. Tapi nek ora paham, ora nyalano akal ya. Mari Gus Ban nang cepet mulane uga paham. Ora kok nyalano teke sing lelet. Oh kan masyaallah nak udu bilang tenan. Sebetulnya tingkat kurang ajarnya tinggi Gus. Jadi kalau enggak paham itu kadang enggak nyalano uteke. Kayak mau misalnya, mau mari mikir aja jelas. Padahal misalnya jelas ora mesti paham bodoh. Paham ya? Jadi kata Syed Abdul Haddad, innama azamu Allah. Sebenarnya mereka itu sangat menghormati Allah. Makanya kita enggak perlu mengatakan wasilah itu kafir, enggak akan. Karena orang tawasul sama Rasulullah itu ingin dapat ridhonya Allah lewat orang yang dicintai Allah. Kita mencintai wali sebenarnya, wah itu kekasih Allah. Kita mencintai itu karena mencintai Allah. Sama seperti gini, kamu mencintai kangkung apa enggak? Sebenarnya sama sekali enggak. Tapi kamu ingin sehat, ada asupan gizi. Kamu ingin tubuh kamu sehat, butuh asupan gizi. Kemudian kamu makan kangkung. Apa terus kamu cinta kangkung kan enggak? Cinta kesehatan kamu sen? Sama. Orang yang mencintai saya punya ingin kepuasan rohani. Saya kan termasuk kiai yang torekonya gampang. Ini suwargo kan akhirnya penggemarnya banyak. Coba kalau kamu neroko. Jadi sebetulnya Anda mencintai kepuasan Anda sen? Nah, saya ini korban. Makanya untuk masuk surga cepat saya, korban itu cepat. Da'watul mazlum la turaddu kan gitu. Laisa bainahu wa bainallah hijab. Jadi saya kalau dungo langsung seret langit. Karena mazlum. Saya sinau tafsir itu, Pak, sampean bayangkan ada tafsir itu sudah 27 jilid. Sing ngarang Fakhrur Razi itu mboletnya bukan main. Karena dia ahli filsafat. Mboletnya masyaallah. Sudah gitu sinau Jalalain kadang dikomen oleh Sawi. Sudah kita percaya Jalalain dibully dibully Sawi. Percaya Sawi dikandani, "Woi, ku maliki rasof." Oh, ribet. Sudah gitu sinau Qurtubi, sinau tafsir Thabari itu susahnya. Belinya susah, belajarnya susah. Padahal saya punya keluarga, punya istri, punya anak. Bayangkan kalau istri saya rewel kayak istri sampean. Wah, itu. Tapi alhamdulillah enggak. Sama sekali enggak. Allah sudah milihkan, wah ini bahaya kalau punya istri rewel. Imam Sibawai itu kitabnya banyak, tapi yang terbukukan hanya kitab Abu Sibawai. Karena beliau kalau sudah belajar lupa istri, hanya pas beliau di pasar, kitabnya dibakar semua sama istrinya. Karena dianggap saingannya. Ternyata yang dicerai tidak kitabnya, malah istrinya. Itu Imam siapa? Sibawai. Tapi alhamdulillah kitab saya enggak terbakar, aman. Tahu ya kebablasan. Nabi Ayub, yang nabi yang terkenal Gudikan itu siapa? Ayub ya? Nah, itu yang Israiliyatnya akan seru lah. Gudikan dikukur baik kreweng itu terlalu lah kalau itu. Untuk kreweng konti, yang Arab rana kreweng itu sudah masalah itu. Singkat cerita, Nabi Ayub ketika diasingkan kaumnya itu kan gak punya sumber makanan. Lah orang lelaki itu mulai dulu egois. Istrinya Nabi Ayub itu cantik sekali. Udah cantik, rambutnya bagus. Makanya kamu gak usah tanya, kenapa istrinya kayak banyak yang cantik? Ya, nah, waras satu lambia, gak boleh. Kalau gak cantik ya, ya waras satu lambia dari segi balak. Istrinya Nabi itu semuanya cantik. Gak usah tanya sebabnya apa, pokoknya gitu, semuanya cantik. Singkat cerita, beberapa kali istrinya Nabi Ayub itu kerja demi bisa nafkahi Nabi siapa? Suatu saat, itu gak ada pekerjaan yang cukup untuk beli roti. Satu-satunya peluang dapat rezeki itu putrinya raja itu rambutnya brondoli. Terus ada sayembara, siapa yang rambutnya bagus mau dibeli. Sampai rambutnya istrinya Nabi Ayub itu dijual. Nabi Ayub tersinggung karena itu mengurangi kecantikan. Jadi lelaki mulai dulu gitu. Udah enggak urun kalau istrinya enggak cantik itu komplain. Itu khasnya lelaki. Jadi kalau kamu gitu ada sanatnya juga, tenang saja ya. Komplain ya pegawai. Sangking mangkelnya Nabi Ayub, terus ngendikan la adriban naki mi'ata sautin. Kamu akan saya pukuli dengan mi'ata sautin atau dengan 100 jambuan. Atau mi'ata dikhtin atau mi'ata apalah sesuai konteks zaman itu. Gua namun ini pecut tuku konti, gua ribet lagi. Singkat cerita, akhirnya ketahuan bahwa istrinya menjual itu demi Nabi Ayub. Allah enggak ridho kalau kekasihnya, yaitu istrinya Nabi Ayub, wis perjuangan kayak gitu malah kena hukuman. Tapi Allah juga enggak ingin kekasihnya yang bernama Ayub melanggar sumpah. Padahal beliau sudah sumpah, wallahi demi Allah nanti tak pukul dengan 100 kali. 100 kali dengan lidi lah misalnya, contoh yang gampang itu lidi. Akhirnya sama Allah dikasih satu solusi. Wakhud biyadika dikhtan fadrib bihi wala tahnas. Ya sudah, lidi itu ikat jumlahnya 100. Terus pukul sekali saja. Anggap saja sudah 100. Iku pangeran sing wari ngakali ngono iku pangeran. Tapi syaratnya soleh. Syaratnya soleh. Jadi kalau kamu anti khilaf, berarti anti ajarannya Allah di ayat itu. Wakhud biyadika dikhtan fadrib bihi wala tahnas. Itu dulu ada, ini cerita di Ithaf, ini cerita terakhir, ini sudah, sama jangan nama sudah. Ada raja itu ganteng kaya, senengannya nikah perawan cantik. Wah, itu semua kampung mesti kenal. Mungkin digilir atau gimana pokoknya. Suatu saat ada pemuda suka sama perempuan yang di kampungnya, cantik sekali. Kemudian pemuda ini ternyata pekerja di kerajaan itu. Tiap hari ditanya, wah itu yang di kampung yang cantik siapa? Mau saya nikahin gini. Wah bahaya ini saingannya raja. Jadi yang dibidik pemuda tadi itu saingannya. Si raja ini orang yang namanya raja kan gengsinya tinggi. Kefatang kihuha wa kotro'a itu kotkob balaha rojulun. Kobone kabi, saya itu pernah melihat dicium lelaki. Wah, gak mau. Gak gelem, sekadung ditambung ngelan. Wa kotkob balaha rojulun. Saya pernah melihat sendiri kob balaha rojulun. Dicium oleh lelaki. Wah, sudah gak minat raja langsung. Wah, gak keren. Suatu saat pemuda tadi nikahi perempuan itu. Oh rajanya marah-marah, kamu lelaki gak punya harga diri gini. Oh gak punya selera, gak punya harga diri, sudah pernah dicium orang kok tetap dinikah. Terus bilang ke rajanya, Ta'rif manir rojul, lelaki itu siapa? Abuha. Kamu tahu lelaki itu siapa? Sopo? Abuha. Bapaknya. Saya kan hanya bilang rojulun. Pernah dicium lelaki. Lah pikirannya raja itu lelaki, kue-kue yang ini. Tapi butuhnya cana mau rojo ben gak sido itu aja tuh ya. Barokah digulirkan gitu wakot kebala rojulun. Wah gak mau. Setelah itu satu saat pegawainya tadi nikahi perempuan. Oh kamu gak punya harga diri gini. Kamu tahu mandir rojo apa abu? Wah nak ngono gak mau apa. Lah monggo saat ini guys bujuk kulo. Orang terima sih diambung semacam-macam. Lah itu namanya khilah. Apa? Khilah. Kalau di Balawa disebut Tauriyah atau apa. Tapi saya tidak ngajari zaman seperti itu. Sudah pinter sebelum saya ajarin. Bongso ngakali kan sudah pinter. Ya ini terakhir tak baca ya. Tak baca Arabnya saja nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Biar dapat barokahnya Syekh Nawawi. Juga barokahnya guru-guru. Bismillahirrahmanirrahim. Wasababu nuzuli hadil ayati. Annahu kana bayna farisa warrumi kitalun. Wa kanal musyrikuna yawadduna. Antahliba farisu arruma. Di anna farisa kanu majusian umyin wal muslimuna yawadduna ghalabatar rum ala faris likaunihim ahla kitabin. Jadi zaman dulu orang Islam lebih senang kalau yang menang itu orang Nasrani kalau bandingannya ateis, karena bagaimanapun percaya kekuatan langit, sementara orang ateis sama sekali tidak percaya kekuatan. Apapun bedanya kita dengan Nasrani itu ada kesamaan, yaitu percaya adanya kekuatan langit. Sehingga ketika orang Romawi kalah itu orang Islam ikut susah. Paham ya? Makanya ini tak baca biar sampean enggak macam-macam pikirannya. Fa'fa'a Kisra sak terusnya. Ya yes, pokoknya seperti itu. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa lebih senang yang menang itu Rom karena ahli kitab. Nah, artinya apa? Kemenangan ahli kitab adalah kemenangan makhluk atau hamba Allah yang mentautkan kekuatan kita di bumi dengan kekuatan langit. Makanya saya berharap selain kita ikhtiar medis, kita harus memperbanyak istighfar. Bagaimanapun semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menghormati negara dengan ikhtiarnya, tapi saya mohon sekali kita juga apa istighfar, karena semua itu juga ditentukan oleh oleh Allah, oleh langit. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat datang niki nggih Bapak konsumen dari Habutop nggih leres nggih.
5: Habutop leres.
4: Diceritakan mawon niki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
5: Awal mula menggunakan Habutop kula niku sakit kaki seluruh tubuh, seluruh kujur kaki semua sakit sedoyo.
4: Kakine rasane pripun?
5: Rasane sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop. Sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
4: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten timuti-muti napa dereng?
5: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Mantes dugi tektu mbas obat teng ngene Pak Dokter pun mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
4: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
5: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin
4: gitu. Nggih matur nuwun Bapak, niki testimoni Kang Ril saking pundi dereng perkenalan wau.
6: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perendingan RT1 RW3 Banjarmangu Banjarnegara.
4: Oh nggih. Niki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
5: Menawi kula kalih pesan kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
4: Amin amin robbal alamin. Insyaallah jodoh kalian Habutop nggih.
5: Nggih.
4: Amargi Habutop niku ramuan apa Pak?
5: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
4: Mantep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bude. Bude sibuk nggak?
0: Ah, enggak kok. Kenapa emang, Lis?
1: Bude besok bisa anterin Habutop lagi nggak ke rumah?
0: Wah, emang Habutop yang minggu lalu kamu beli udah habis?
1: Udah, Bude. Soalnya sekarang bapak sama ibu juga ikutan minum, jadi cepet habis. Katanya badannya segeran setelah ikut rutin konsumsi Habutop. Apalagi bapak tuh yang sering nyeri punggung, sekarang jadi jarang ngeluh.
0: Alhamdulillah, kalau cocok, Lis. Ya udah, besok Bude anter ya, pagi-pagi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi.

0: TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: Nah, geus ngaguru.
5: Tuh, jenong. Teh jenong tah. Suara kapal ye, suara kapal ye.
6: Ieu teh dina kapal.
5: Dina kapal. Can turun urang teh can turun. Dina kapal kene.
6: Bal laur ge. Aye dina kapal lobak.
5: Aye dina kapal. Alhamdulillah opat lagu selamat bari jeung nyeri uratnya, urang beres ada beresan-beresan. Mang Opik.

0: mana? Sing rame keprokna tuh.
1: Alhamdulillah rabbil alamin.
0: Kurang rame keprokna. Keprok. Lebih kacarok loh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Hai, selamat pagi sahabat Stara. Gimana kabarnya hari ini? Wah, sehat ya semuanya. Senang sekali nih setelah satu hari tidak menyapa sahabat Stara. Pagi hari ini kembali di hari Kamis, di tanggal 2 bulan Juli 2026. Selamat datang di bulan Juli ya sahabat Stara. Ya dari kemarin sih tanggal 1 bulan Julinya ya. Gimana Juli awal? Aman? Masih bisa tersenyum? Bisa dong ya. Dan pada pagi hari ini kembali menemani sahabat Stara di pukul 6 lewat 3 menit 5 detik waktu Satun ya. Uni bakal menemani di dua acara di hari Kamis ini, yaitu di Tembang Kenangan dan juga Dangdut Pasar Senggol. Tembang Kenangan siap menemani sahabat Stara hingga pukul 8, walaupun sudah dimulai dari jam berapa ini? Kayaknya tadi ini banget ya sahabat Stara, mulainya tuh gasik banget ya Tembang Kenangan tuh. Tadi itu dimulai dari pukul 5.40 ya. Wah. Oke, Tembang Kenangan yang ternyata sudah berjalan 20 menitan ya. Yang mau bergabung bareng Uni nih di lagu-lagu kenangan langsung aja di 08223110 di 08223110. Dengan disponsori oleh Habutop, obat herbal Ramon Arab yang paling ngetop, yang tentunya terbuat dari bahan herbal alami, aman, tidak menimbulkan efek samping, dan sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Sambil menunggu sahabat Star untuk bergabung di pagi hari ini, Uni putarkan dulu lagunya untuk menghangatkan suasananya karena Uni masih sangat dingin sekali ya, dengan suhu udara 14 derajat Celcius, jadi sangat the best sekali nih. Langsung aja deh kita nikmati lagunya ya sahabat Stara, biar semakin hangat.

0: pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Perkenalkan, nama saya Pak Teguh, saking Kota Banjar, RT 3 RW 2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa ya dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya. Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas. Setelah minum mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol satu, yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan, alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, amin. Terima kasih juga Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
3: 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di tempat kenangan yang menemani sama Star hingga pukul 8 nanti dengan lagu-lagu yang sudah banyak diputarkan ya, dan sudah berjalan di setengah jam karena nambah. Dan tentunya ini menghibur sahabat Setara, menjadi penghangat di pagi hari ini karena suhu udara di pagi hari ini sangat luar biasa sekali ya, 14 derajat Celcius. Jadi benar-benar kerasa sampai tulang-tulangnya sahabat Setara. Apa kabar nih yang di daerah Dieng? Waduh, sampai minus apa berapa derajat nih di sana? Karena waktu di Karangkobar itu 19 derajat, 20 derajat, di sana tuh udah sampai 15-14 ya waktu itu. Jadi mungkin pada pagi hari ini kerasa banget ya semuanya. Jaga kesehatan ya sahabat Setara, walaupun dingin gini tetap minum air putih yang hangat. Karena untuk ke badan supaya terhidrasi dengan baik ya, jadi gak dehidrasi. Karena kadang di musim dingin seperti ini tuh kita gak mudah haus ya sahabat Setara. Jadi seringkali kita meninggalkan air putih. Dan juga yang punya penyakit sesak napas ya, atau bagian paru-paru, dihangatkan benar-benar ya sahabat Setara. Karena ini benar-benar kalau dingin seperti ini tuh kerasa banget untuk yang memiliki keluhan asma atau sesak napas, dan juga yang biasa hipo ya, hipotermia. Dan itu kalau dingin gak kuat, biasanya gampang sekali kambuh. Jadi semoga sahabat Setara selalu jaga kesehatan dan suhu udara di tiap harinya yang memang memasuki dingin. Biasanya puncaknya tuh di Juli Agustus memang ya. Jadi kita bakal memasuki musim yang sangat luar biasa dinginnya nih. Jadi tetap jaga kesehatan ya sahabat Setara. Oke, di pagi hari ini disponsori oleh Habutop Herbal Ramuan Arab yang paling top. Terbuat dari bahan herbal alami yang aman, tidak menimbulkan efek samping. Ini menjadi sumber nutrisi untuk sahabat Setara dalam menjaga kesehatan tubuh ya. Dan juga selain itu bisa untuk pengobatan nih yang memiliki keluhan seperti stroke, jantung, liver, asma, ginjal, TBC, bronkitis, anemia. Bisa untuk hipertensi, asam urat, kolesterol, diabetes, dan juga masih banyak keluhan-keluhan yang lainnya. Karena Habutop ini satu obat sejuta manfaat yang hasil manfaatnya sangat bagus sekali untuk menjaga kesehatan tubuh. Selain itu sudah ber-BPOM dan bersertifikat halal, dikonsumsi dalam jangka panjang aman, tidak menimbulkan efek samping. Sudah tersedia ya sahabat Setara di apotek terdekat serta di agen resmi Setara Radio Banjarnegara. Untuk kawasan Banjarnegara Purbalingga, setiap apoteknya sudah ada. Di Banjarnegara kawasan Karangkobar nih, sahabat Setara bisa menuju di apotek Mitra Sehat, apotek Raja Wali, apotek Rizki di Pasar Ikan. Terus ada juga apotek terbaru tuh di Gayam, aduh namanya belum apa lagi Uni ya. Pokoknya apotek terbaru itu udah ada juga. Terus kemudian tersedia di agen resmi Setara Radio Banjarnegara, tempatnya Mama Dika di Balong Ambal, ada di Bapak Juhari Tekik Sampang, tersedia Sultana juga di Ibu Tuti Sampang Jemblung ya. Terus kemudian tersedia di kawasan Wanayasa, ada di Apotek Sinar Jaya dan Apotek Cahaya Bunda. Agen resmi Star Radio ada di Bapak Fahri di Balun Wanayasa, dan juga ada Ibu Mikultum di Pagondangan Wanaraja Wanayasa. Kemudian di Kalibening tersedia di Apotek Bening Farma dan Apotek Kalibening. Tersedia juga di kawasan Batur, ada di Apotek Jaya Medika, Jaya Medika 2. Ada Apotek Farma Diana, Batur Farma, Dieng Farma. Ada juga di kawasan Banjarnegara Kota, tersedia di Apotek Alip Farma, Apotek Aditya. Ada di toko Herbal Wangi, Apotek Pahala, Apotek Karuna, Apotek Imun Farma. Dan kemudian tersedia di kawasan Banjarmangu, ini ada di Apotek Rahma sama Apotek Setia Budi. Kalau di kawasan Madukara, tersedia di Apotek Embun Farma, Apotek Winta, ada di Apotek Petambakan, kawasan Petambakan, dan juga ada di Apotek Surya Sehat. Dan untuk sahabat Setara yang ada di kawasan Pagedungan bisa menuju di Apotek Ponjen. Dan di kawasan Kalibenda Sokanandi ini bisa menuju di Apotek Pelita sama di Apotek Prima ya. Tersedia juga nih di kawasan Sigalu, ada di Apotek Sigalu dan ada di Apotek Siti Saroh. Di Bawang ada di Apotek Hilmi Farma, Apotek Khotijah, ada juga di Apotek Nagib, Apotek Anissa ya. Terus kemudian tersedia di Apotek Oren Farma dan juga ada di Apotek Ashari. Terus kemudian tersedia juga di Apotek Puronegoro ya sahabat Setara. Terus di Mandiraja ada juga di Apotek Farmadisa dan Apotek Mandiraja. Terus tersedia di Kelampok, kemudian di Punggelan, di Wanadadi, Tapen, Rakit ya. Ini setiap apoteknya sudah ada. Kemudian di Purbalingga juga sudah ada tersedia ya sahabat Setara. Ada di Kemangkon, ada di Kejobong, ada di Purbalingga Kota, ada di Merebet, itu semua sudah tersedia. Terus berikut ada apotek terbaru yang tersedia di kawasan Purbalingga. Untuk yang ada di kawasan BKTJ Purbalingga bisa menuju di Apotek Kencana 24 ya. Ini sudah tersedia di Jalan Algandaru RT1 RW3 BKTJ Purbalingga. Terus ada di Apotek Kensaras Jalan Raya Losari Rembang Purbalingga. Ada di Apotek Sejahtera Desa Bojongsari RT2 RW1 Purbalingga. Ada di Apotek Bambu Salam depan Puskesmas Kemangkon ya. Ini Karang Kemiri RT4 RW2 Kemangkon Purbalingga. Dan juga ada di Apotek L7 ya. Ini Jalan Ahmad Yani Kali Kabong Purbalingga. Jadi sahabat Setara bisa menuju apotek tersebut dan setiap apoteknya sudah tersedia. Itu ada apotek-apotek yang kadang sahabat Setara suka menanyakan di apotek tersebut ada atau enggak, dan sekarang sudah tersedia Habutop dan produk dari PT Denatur lainnya. Ya mau COD bisa COD di akun TikTok Star Radio Banjarnegara. Info lebih lanjut hubungi di 08223110 di 08223110. Ternyata meraih kesempatan. Oke sahabat Setara, karena berhubung di pagi hari ini sudah agak membludak sekali yang bergabung bersama Uni di acara Tembang Kenangan, jadi Uni sapa dulu ya beberapa biar lagunya bisa langsung terputarkan. Di sini ada Bayanti di Bilungan yang sudah bergabung bersama Uni di acara Tembang Kenangan. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Hadir minta temannya Terlambat Sudah. Salamnya buat Mbak Cemplon, Mikol to Mikol Sumai Zidan, Mbak Putri, Mbak Pelangi, Mama Syifa. Ada Mbak Hanum, Burunta, Mbak Siti Memuna, Mbak Raini, Mbak Titin, Soma Gedi, dan semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mbak Uni, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Dan Mbak Tersun, Anggi, sehat selalu juga untuk Mbak Yanti ya. Kemudian lanjut dari kawasan atas nih yang dingin banget juga nih. Dari mana? Dari Terminal Kalibening ada Pasen Vilan. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati, seraut wajah atau sketsa rembulan emas dari Ebit GAD. Diputerin nih ya Mbak, matur nuwun Anggi, siap nanti diputerin deh. Di belakangnya selamat pagi Mbak Uni pagi dari Suripto di Purwokerto. Mengirim salam buat Mbak Putri, Mbak Yuruntah, Mama Cemplon, Bunda Hanum, Pak Hamami, Pak Daryono. Buat Mbak Uni selamat tugas dan terima kasih. Sama-sama. Kemudian ada Mbak Cemplon, assalamualaikum pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi, gimana kabar, sehat ya? Alhamdulillah sehat ini. Gimana Mbak Cemplon, sehat juga dong? Jerman gabung minta lagu Ibu dari Iwan Fals. Salamnya buat Mbak Yanti, Mama Syifa, Mama Pelangi, Bumi Kultum. Kemudian di belakangnya ada dari Mama Putri, Butitin Wardani, Bu Mega, Ibu Mines, Mbak Eka, dan Mbak Zidan, Potini, Butitin, Soma Gedi, dan semua pecinta Setara Banjarnegara. Buat Mbak Uni, semoga sehat, bahagia selalu bersama orang-orang tersayang. Amin. Doa yang baik kepada Mbak Cemplon ya. Dan makasih Mbak Uni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada quotes-nya nih. Wah, quotes-nya keren banget nih tentang cinta ya. Nanti bakal Uni bacakan di sesi selanjutnya. Ada Pak Kisur Kuswoyo di Kalibambang. Selamat pagi Stara Radio Banjarnegara. Pagi. Selamat pagi Mbak Uni. Pagi juga dari Kisur Kuswoyo di Kalibambang, hadir lagi nih. Minta dibuatin lagu dengan judul Penyiar Radio. Wah, itu campur sari nanti ya. Salamnya buat sahabat Stara Radio Banjarnegara. Selamat pagi dan selamat beraktivitas apa saja. Buat Mbak Uni saya ucapkan selamat pagi dan selamat bertugas. Matur nuwun, Anggi. Oke, kita nikmati dulu lagunya ya sahabat Stara. Kita mulai dari requestannya Mbak Yanti dengan judul tadi ada Terlambat Sudah. Wah, apa nih yang terlambat? Waktunya, perasaannya, atau mungkin penyesalannya? Semoga tidak penyesalannya ya, karena kalau terlambat ya sudah terlambat. Mau kayak gimana pun ya sulit ya. Tapi kayaknya enggak deh. Jadi kita dengerin lagunya aja ya sahabat Stara, biar lebih jelas makna lagunya apa sih.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar Madukara.
1: Blitar Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop. Dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana, Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio, Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh, iya. Terus langsung beli?
2: Ya, pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges, Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
2: Ya, saran-saran untuk terus-terus semua, bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri, efek dari minum Habutop itu sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama ini tentunya masih di Tebang Kenangan, menemani sahabat Setara hingga pukul 8 dengan lagu-lagu dari requestan sahabat Setara yang bikin hangat suasana di pagi hari ini. Dan tentunya di menemani masih di kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara yang langit sangat cerah sekali, bahkan Gunung Sindoro Sumbing kelihatan ya. Dan juga dari kejauhan di Gunung Slamet ya, di bagian ujungnya juga kelihatan. Karena kalau cerah banget tuh emang semua gunungnya kelihatan ya sahabat Setara. Udin menemani dan tentunya disponsori oleh Habut Obat Herbal Ramuan Arab yang paling ngetop. Hari ini mari kita tinggalkan dulu cinta sebagai kisah dua manusia. Mari melihat cinta sebagai sesuatu yang lebih luas. Filsafat cinta, mengapa manusia membutuhkan cinta? Para filsuf bertanya, mengapa manusia selalu mencari cinta? Mengapa seseorang ingin dicintai? Mengapa kehilangan cinta bisa begitu menyakitkan? Mengapa bahkan orang yang tampak kuat tetap membutuhkan kasih sayang? Hayo, mengapa coba? Oke, lanjut. Sebagian filsuf berpendapat bahwa manusia mencari cinta karena merasa ada sesuatu yang kurang dalam dirinya. Namun, para bijak muslim melihatnya lebih dalam. Mereka mengatakan, manusia mencintai karena ia diciptakan oleh Yang Maha Mencintai. Seperti sungai yang selalu rindu kembali ke laut, seperti cahaya yang selalu mencari sumbernya, hati manusia selalu mencari tempat untuk menaruh cintanya. Masalahnya banyak orang mengira bahwa rasa kosong di hatinya bisa diisi oleh manusia lain. Padahal manusia juga makhluk yang terbatas. Hari ini ada, besok bisa pergi. Hari ini mengerti, besok bisa salah paham. Hari ini sehat, besok bisa sakit. Disinilah filsafat cinta mulai mengajukan pertanyaan yang lebih dalam. Apakah yang kita cari sebenarnya cinta manusia atau rasa aman yang kita harapkan dari cinta itu? Karena seringkali kita tidak menangis saat kehilangan seseorang. Kita menangisi harapan, kenangan, dan tempat bersandar yang ikut hilang bersamanya. Lalu para bijak mengingatkan, jangan menggantungkan seluruh hatimu pada sesuatu yang bisa hilang. Karena hati yang digantungkan pada yang fana akan ikut jatuh saat yang fana itu pergi. Bukan berarti kita tidak boleh mencintai manusia, justru cintailah mereka, sayangi mereka, hargai mereka. Tetapi sadari bahwa mereka adalah titipan, bukan tujuan akhir. Dan renungannya dari sepanjang itu di atas ya, renungan hari ini. Bayangkan seekor burung, ia boleh hinggap di banyak ranting, tetapi ia tidak menggantungkan hidupnya pada ranting itu. Karena ia tahu yang membuatnya selamat bukan rantingnya, melainkan sayapnya. Begitu pula manusia, kita boleh mencintai banyak hal di dunia ini, namun jangan sampai seluruh ketenangan kita bergantung padanya. Karena yang membuat hati benar-benar tenang bukan apa yang kita miliki, melainkan kepada siapa hati itu bersandar. Mungkin inilah pelajaran pertama tentang cinta. Cinta yang sehat bukanlah yang membuat kita kehilangan diri. Cinta yang sehat adalah yang membuat kita menjadi versi terbaik dari diri kita. Wah, betul sekali. Dan sebaik-baiknya cinta adalah cinta terhadap Tuhannya. Itu yang paling utama dulu ya sahabat Setara. Dan memang kalau dari para filsuf tuh berbicara tentang cinta, wah ini sangat the best sekali ya. Dan biasanya para filsuf ini kan lebih banyak ke tirakat batiniah ya sahabat Setara. Jadi kalau ngomongin cinta tuh emang dalam banget. Dan sebenarnya yang beliau-beliau sampaikan tentang cinta itu adalah cinta terhadap Tuhan, itu yang paling utama. Dan energi dari cinta itu juga sangat luar biasa ya, karena pada dasarnya cinta itu sangat murni ya sahabat Setara. Energinya juga sangat kuat sekali, karena bahkan orang dalam hal cinta itu, apalagi kalau lagi sakit hati ya, itu bakal banyak sekali perubahannya. Contoh mencintai orang tuh kadang mereka bela-belain ya, berubah, yang tadinya kelasat kelusu jadi lebih rajin, yang tadinya rambutnya berantakan juga rajin sisiran ya. Jadi energi cinta tuh sangat luar biasa. Cuman kadang kalau pengelolaan cintanya tidak sesuai, nah ini ya, kita bakal ikut limbung di dalamnya. Jadi saat kandas ya ikutan kandas.
Makanya renungan bacemplon tuh seperti burung ya. Dia itu hinggap di banyak ranting, tetapi dia tidak menggantungkan hidupnya pada ranting. Karena yang bikin dia selamat bukan rantingnya, melainkan sayapnya ya. Itu seperti quotes yang dulu-dulu tuh emang pernah ada ya. Jadi bukan menggantungkan hidupnya pada ranting, tapi dia percaya akan sayap-sayapnya. Karena yang selalu membawa dia terbang itu sayapnya ya, walaupun dia bertengger di beberapa ranting pun, ranting itu patah, ranting itu sudah lapuk saatnya jatuh, dia tetap ama, dia masih bisa terbang dengan sayap-sayapnya. Jadi sahabat Stara, sebelum kita mencintai manusia lain, ya walaupun cinta manusia itu adalah hal yang memang pasti ada ya, dan kadang datangnya itu ya perasaan cinta itu kan dari Allah SWT ya. Dengan siapa kita jatuh cinta, merasakan cinta itu kan memang anugerah, cinta itu sebuah anugerah. Tapi tinggal bagaimana kita mengelolanya. Tapi sebaik-baiknya cinta adalah yang paling utama adalah cinta kepada Tuhan kita. Itu yang paling utama dulu, kita gantungkan, kita kuatkan cinta kita kepadanya ya. Karena itu adalah sumbernya, sumber kekuatan dan lain sebagainya. Dan kemudian cintai diri ya, sampai penuh tuh tangki cintanya. Dan kita cintai manusia lain. Karena pada akhirnya cinta itu tidak akan membuat kita serakah dengan memaksa seseorang ya. Tapi dengan cinta itu sendiri yang sangat murni dan luar biasa, semoga lebih banyak menebarkan cinta dan kasih. Gimana nih ngomongnya, udah deh pokoknya begitu. Keren banget kuasnya, terima kasih Mbak Cemplon. Banyak tuh versi cinta dari Jalaluddin Rumi dan lain sebagainya, itu bagus-bagus banget quotes-quotesnya. Kita tunggu ya quotes dari Mbak Cemplon berikutnya. Oke sahabat Stara, lanjut. Jangan lupa rutin konsumsi Habutop ya. Habis sarapan minum Habutopnya biar sehat. Amin. Oke, di sini ada Mang Ucup. Ademe pol, betul sekali ya. Orang kira-kira pokoknya ademe lah nang ini, Jan. Ini ngomong-ngomong di sana gimana Purbalingga? Berapa derajat Celcius? Di belakangnya ada Pak Somadi kasih assalamualaikum. Waalaikumsalam Stara di Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat pagi bau di pagi. Somadi kasih di Kartanegara hadir di tembang kenangan lagunya Duka Tak Akan Hilang dengan Tangis dari Hedi Diana. Selanjutnya buat Mbak Yanti, ada Mbak Titin Wardani, Mbak Cumplon, Mbak Putri, Mbak Pelangi, Mbak Bintang, Bu Mega, Bu Mines, Bu Rontah, ada Mikul Somikul, Tomai Zidan, dan semua sahabat Stara selamat pagi. Buat Mbak Uninya selamat tugas dan semoga selalu sehat. Terima kasih dan wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu juga ya untuk semua dikasih di Kartanegara Purbalingga. Di belakangnya lanjut. Assalamualaikum sugeng pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam sugeng pagi Ugi. Jumpa maning karo wong sayangan. Alah alah, pokoknya hurip iripe penuh sayang ya. Tapi ini nama tempatnya ya, sayangan. Mau kirim salam buat anak-anakku yang ada di Purwokerto, yang ada di Bekasi juga, dari Wonosobo, alah Jan, tenang anaknya akah ya. Purwokerto anak, Bekasi anak, Wonosobo anak. Dan buat warga sayangan sekabiannya sengagi dakannya sen. Cukup sekian Mbak Uni, dari saya ibunya bocah-bocah. Salam pagi dari Bunda Asri, dari pesayangan baik Bunda Asri. Wah, seperti namanya, seperti tempatnya nih kayaknya Asri ya, penuh kasih sayang. Namaku Bu Asri dari pesayangan Wanayasa Banjarnegara. Oh, Banjarnegara, baik, baik, baik. Tak kira pesayang, oh, sayangan ya Banjarnegara ya. Kalau Sawangan itu baru yang perbatasan Wonosobo itu ya. Aduh, ini agak nge-lag nih ya. Lanjut, kayaknya masih ngantuk. Di belakangnya ada Beraling Saputra di Kartanegara Purbalingga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Minta lagunya Nyanyian Rindu dari Ebit GAD. Salamnya buat Pak Kasmuri, sama dikasih Bang Zaitun, Bang Yanti, dan Mama Mega. Makasih Mbak Uni cantik, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan bahagia bersama keluarga tercinta. Amin. Dan wassalamualaikum salam. Oke baik, nanti diputar ya. Ada Mas Misbah, assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam Mbak Uni dari Cibahan Bukatija Purbalingga hadir. Oke, gimana nih suhu di sana? Apakah dingin juga? Bang Zaitun di Pangalusan Prebet Purbalingga, assalamualaikum Mbak Uni, selamat pagi. Waalaikumsalam pagi.
Minta lagu nih, aku ingin cinta yang nyata. Salamnya Mbak Sumadi kasih Braling Saputra Suryuto Bacumplon Kang Ridwan Mbak Eka. Ada Mama Hanung Kisru Kuswoyo dan semua sahabat Sara Banjarnegara dan Mbak Uni, selamat bertugas. Terima kasih dan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warta di Leduk, Mbak Uni mau ikut bersuara, mau minta tembangnya Frankie Terminal. Salamnya buat Mbak Uni, selamat tugas. Oke, baik untuk Warta. Ada Om Toto. Ngopi dulu Mbak Uni biar hangat. Aduh, belum sarapan Uni gak berani ngopi. Requestnya Sahara Band biarlah sepi. Ini lagu apa nih? Kayaknya bukan Tebang Kenangan ya. Nanti ya, coba dilihat ya. Dan soalnya buat Wong Kliurong Kebumen kabeh, buat Mbak Uni matur nuwun sami-sami ya. Ngopi Mbak Uni aja kelalan siap. Wis kopine nang sawahan maning ambedine ki ngopi nang sawah ya. Jebule foto siji ditunggu terus. Jebule ambedine orang nang sawah. Oke, baik Om Toto ya. Dan kemudian dari kawasan Purbalingga hadir Mbak Uni, tolong puterin lagunya Ayah ala Jansi Ucup teka maning ya. Buat ngehangetin suasana yang dingin banget. Betul, di sini juga dingin banget, parah ya. Dan buat Mbak Yanti yang lagi kedinginan, suruh dibawa aktivitas itu biar metu keringete lah. Jebule gencetut bae nangis harus selimut ya Mbak Yanti. Bangun Mbak Yanti, bangun. Oke, terima kasih. Sama-sama ya.

0: kok ayam-ayam kita jadi banyak ya? Perasaan kita cuma punya 6 ekor. Kok jadi kayak ada 10 ekor?
1: Masih sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kok Pak, bener? Hah? 10 dari mananya sih Pak? Bapak nih, ada apa sih sama penglihatannya?
0: Aduh, kenapa ya Bu? Pantesan Bapak jadi suka kurang fokus kalau kerja. Apa yang Bapak lihat tuh selalu seperti ganda?
1: Nah, itu namanya penglihatan ganda Pak, alias diplopia. Harus pakai lensa prisma itu Pak.
0: Aduh, bisa sembuh ya Bu?
1: Nih, mumpung belum parah-parah banget, ikhtiar aja pakai kapsul herbal Vitama Pak. Kayak Bu Le tuh, di rutinin minum Vitama, katanya alhamdulillah ada perubahan. Cuma ya begitu, harus sabar, rutin, teraten minumnya. Katanya sih

0: mau itu kentara, kerabun, presbiopi, glaukoma, atau diplopia kayak bapak.
1: Ya udah tuh bu, beliin bapak Vitama itu, kita ikhtiar ya bu ya.
0: Siap pak, nanti ibu beliin ya sekalian bayar arisan ke Bu Tanti.
1: Oke.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Yulianti Hasanah, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.